0: Indra.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugeni Afandi melaporkan.
4: Inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genting untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genting komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabut kelapa dengan kekuatan genting tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genting ramah lingkungan dilanjutkan.
5: Biayanya 26 sisa dengan kapasitas yang lebih besar kan bisa lebih murah lagi, Pak.
6: Ya, yeah.
5: Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000. Tahan lama dan ramah lingkungan. Betul. Jadi sabut kelapa.
6: Bayar betul,
5: sama Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Nah, yuk. Terima kasih banyak, Pak.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
2: BRIN terhadir genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sudah diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng.
4: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
0: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
6: Semua. Jadi sempat ramai waktu itu ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berdiri, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita operasi dengan data dapur yang spesial. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan, kita rilis yang spesial ini.
0: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Scooter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
8: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
7: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
9: Dan kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
7: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar.
11: Media massa berperan penting untuk berkontribusi, memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
12: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif, sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
11: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus.
15: Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026, dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Banyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%, ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Ini penting sekali, suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian, dari sisi usia produktif ini ternyata, kepada Niko, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9 dalam menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi, insya Allah,
16: dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia dan pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian pengangguran itu masih banyak di kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran dari mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun kedatangan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali. Apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya? Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
15: Kalau kita baca-baca terkait itu, kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7,000,000. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Superman.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari cepat pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buah pagi ini. Dengarkan Atom Buah Pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atom Buah Pagi ini. Atom Buah Pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atom Buah Pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk masuk ke lompat penyangga.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.
6: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini realisasi pembangunan fisik pemerintah Kabupaten Bekasi hingga Agustus 2026 baru mencapai 40% dan pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan seluruh pembangunan fisik dapat realisasi 100% sebelum akhir tahun 2026 dan pemerintah Kabupaten Bekasi akan mempercepat pelaksanaan pembangunan fisik melalui pemantauan dan juga evaluasi berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat tercapai sesuai perencanaan.

Masih ingatkah permainan tradisional gunting batu kertas? Ataukah sebagian dari kamu masih sering memainkannya? Melansir dari situs World Rock Paper Scissors Association, permainan gunting batu kertas pertama kali disebutkan oleh seorang penulis di dinasti Ming Cina bernama Shi Chaoqi lewat bukunya yang berjudul Wu Shazu. Dalam bukunya tersebut, Shi Chaoqi menggunakan istilah Shou Shiling, artinya tiga yang takut satu sama lain. Tidak hanya itu, ia juga menuliskan bahwa permainan ini sudah ada sejak dinasti Han Cina berkuasa, yakni sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Dikutip dari situs History Daily, ternyata permainan batu gunting kertas berawal dari permainan katak siput ular yang dulunya disebut Shou Shiling. Katak dilambangkan dengan ibu jari, jari kelingking mewakili siput, serta ular disimbolkan dengan jari telunjuk. Permainan ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah serta untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, seperti bisnis, sosial, hingga politik. Dan tahukah kamu, gunting batu kertas profesional pertama kali dilakukan di Amerika Serikat dan memiliki calon profesionalnya. Di tahun 2006, Mario Anastasov memenangkan $50,000 dan statusnya sebagai pemain gunting batu kertas profesional pertama di Amerika Serikat. Dan pada tanggal 17 Agustus 2014, Omba Inch mengadakan konferensi umum gunting batu kertas di Indiana, Amerika Serikat dengan total 2.950 peserta. Mereka memecahkan Guinness World Record untuk turnamen gunting batu kertas terbesar di dunia.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, kenapa?

0: Puluhan warga memadati halaman kantor lurah Tanjung Duren, Selatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan untuk mengikuti kegiatan nonton bareng laga El Clasico versi lokal yang mempertemukan Persija Jakarta dan juga Persib Bandung pada Selasa 4 Agustus 2006, dan berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi pada Selasa sekiranya pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, masyarakat yang mendukung Persija memadati lokasi sambil membawa sinyal, bendera, syal, hingga menyalakan suar untuk menambah semarak suasana. Warga sekitar mulai dari remaja hingga orang dewasa tampak larut dalam euforianya menyaksikan bahwa pertandingan bersama dari layar yang ada disediakan panitia. Dan acara nobar ini pun dihadiri langsung oleh ex-ketua umum Jakmania Lariko Ranggamone yang akrab disapa Ayah Riko.
1: Podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
2: 97,2 RRI, stasiun produksi alor.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimana saja berada, salam jumpa kembali bersama saya Tresa Manehat untuk rangkaian acara atau buah siang edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Di sesi pertama kita ada di program Indonesia Sehat, dan saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang pastinya bersemangat untuk meraih setiap impian di hari ini. Baiklah pendengar, topik pembahasan kita di sesi Indonesia Sehat kali ini sangat penting bagi perlindungan keluarga kita ya, yaitu perlindungan keluarga dari penularan TBC. Pencegahan TBC yang paling efektif tentu dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu rumah kita sendiri. Pendengar, untuk membahas hal ini secara mendalam, kita saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kita, Ibu Yohana Elizabeth Anjes Cap Nurse, selaku Kepala UPTD Puskesmas Rafai. Selamat pagi, Bu Yohana.
1: Selamat pagi, Kak Trisa.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat yang pastinya ya?
1: Ya, puji Tuhan, Kak, sehat.
0: Sehat, wah. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Bu Kapus di kesempatan pagi hari ini. Mungkin walaupun jadwal pelayanannya di Puskesmas Rafai ini padat, tetapi masih memberikan sedikit waktu untuk menyapa pendengar RRI Atambua secara khusus masyarakat Kabupaten Belu. Terima kasih Bu.
1: Iya Kakak, sama-sama.
0: Oke deh. Baik, langsung saja mungkin kita masuk ke pembahasan agar pendengar kita juga mendapatkan pemahaman yang lengkap ya. Yang pertama mungkin secara sederhana, bagaimana sebenarnya proses penularan TBC ini bisa terjadi di antara anggota keluarga di dalam rumah? Dan mungkin sebelum menjawab pertanyaan pertama ini, ada hal penting yang mungkin ingin disampaikan sebelum menjawab pertanyaan ini, boleh silakan Bu Kapus.
1: Baik Kak Teresa, salam sehat, salam kenal untuk kita semua.
0: Siap.
1: Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, sehat walafiat, sehat jiwa dan badan dalam melaksanakan setiap kegiatan kita hari ini.
0: Amin.
1: Baik Kak, saya langsung ke acara kita saat ini dengan pertanyaan pertama Kakak ya. Tentang proses penularan TBC yang bisa terjadi di antara anggota keluarga dalam satu rumah. Baik Kak, untuk proses penularan dalam satu rumah ini terjadinya lewat udara ketika anggota keluarga yang sakit melepaskan percikan dahak saat bersin atau batuk. Nah, percikan halus ini melayang di udara di dalam ruangan yang tertutup yang oleh anggota keluarga, terutama yang dalam rumah dengan sirkulasi udara yang tidak bagus serta sinar matahari yang kurang. Kira-kira begitu kan Pak?
0: Oke, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa sangat-sangat mudah atau sensitif ya proses penularan TBC ini. Oke, apa saja nih gejala awal TBC yang harus kita waspadai ya, terutama oleh para orang tua atau juga anggota keluarga di rumah?
1: Baik Kakak Teresa, gejala awal yang harus diwaspadai di rumah itu meliputi batuk terus-menerus selama lebih dari 2 minggu. Kemudian ada juga demam ringan, terutama di sore atau malam hari. Nah, ada juga keringat dingin di malam hari tanpa aktivitas. Kemudian penurunan berat badan yang drastis, nafsu makan yang berkurang, bahkan hilang berat badan yang jauh drastis. Badan lemas dan mudah lelah. Itu beberapa hal gejala awal yang harus diwaspadai untuk pasien TB.
0: Oke, baik. Misalkan nih Bu Kapus, ada salah satu anggota keluarga yang terdiagnosis TBC. Langkah konkret apa yang kemudian harus dilakukan keluarga agar anggota keluarga lainnya tidak tertular?
1: Nah, ini yang paling harus dicegah. Untuk langkah utama mencegah penularan TBC di rumah, dengan memastikan pasien atau penderita patuh minum obat. Kemudian pasien tersebut wajib memakai masker dan menjaga ventilasi rumah tetap terbuka. Kemudian anggota keluarga serumah wajib melakukan pemeriksaan atau screening serta mempertimbangkan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPE. Begitu kata mereka.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana kemudian dengan anggota keluarga yang tinggal serumah tapi belum atau tidak menunjukkan gejala? Apakah mereka juga perlu mendapatkan pemeriksaan atau obat pencegahan TPT, terapi pencegahan TBC ini, Bu Kapus?
1: Oh iya, anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC aktif sangat perlu, sekali lagi Kak Teresa, sangat perlu melakukan pemeriksaan screening terlebih dahulu. Nah, jika hasil pemeriksaan menunjukkan belum sakit TBC tetapi ada risiko infeksi atau yang biasa disebut infeksi laten TBC, mereka wajib atau perlu mendapatkan TPT dengan maksud mematikan kuman TBC yang masuk ke dalam tubuh sebelum sempat berkembang menjadi penyakit TBC yang aktif.
0: Jadi ketika ditemukan salah satu anggota keluarga terdeteksi atau terdiagnosa TBC, anggota keluarga yang lain walaupun tidak menunjukkan gejala, mereka juga harus tetap diperiksa ya.
1: Benar sekali kakak.
0: Oke, baik. Sebelum ke pengobatan ya, Bu Kapus boleh sedikit edukasi juga, sebenarnya hal-hal apa sih yang memicu adanya TBC ini?
1: Hal-hal yang memicu tadi seperti misalnya rumah yang dengan ventilasi yang tidak bagus, perputaran udara atau sinar matahari yang kurang, itu salah satu ya. Lingkungan yang kurang bersih juga mempengaruhi.
0: Iya, apa namanya, tidak bebas asap rokok juga ini faktor ya. Misalkan ada anggota keluarga begitu, terutama ayah mungkin yang sering merokok gitu, ini juga ya bisa menyebabkan terjadinya TBC.
1: Benar sekali kakak.
0: Oke, baik, kalau pengobatan TBC ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, sekitar 6 bulan atau lebih. Seberapa penting peran keluarga sebagai pengawas menelan obat PMO agar pasien tidak putus obat dan bisa sembuh total? Seperti ada pesan kami juga nih, karena merasa sudah baik-baik saja lalu tidak mengambil obat, tidak rutin sampai waktu yang harus ditentukan, Bu Kapus.
1: Iya, benar sekali kata Teresa. Ini menjadi beberapa apa ya, beberapa hal yang harus sangat diperhatikan, karena ada beberapa pasien juga di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Rafae dengan PMO sendiri yang tidak terlalu memperhatikan pasiennya. Nah, peran anggota keluarga sebagai PMO sendiri sangat penting dan krusial, karena pasien minum obat dalam jangka waktu yang panjang setiap hari tanpa putus supaya bisa mencegah risiko kebal obat atau resistensi. Karena pasien juga sering merasa jenuh dan bosan ya kak, sehingga PMO memberi dukungan mental agar pasien tidak menyerah atau menghentikan obat di tengah perjalanan pengobatan saat gejala mulai mereda padahal bakteri belum mati total. Nah, beberapa tindakan konkret yang kami sarankan kepada PMO, yang pertama, mengawasi langsung pasien minum obat setiap hari sesuai jadwal. Kemudian, mengingatkan jadwal kontrol atau follow up, lalu memberi motivasi yang baik dan tidak memberi stigma negatif pada pasien.
0: Oke, okay. Itu ya hal-hal penting yang harus diperhatikan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Apa sih yang bisa dikatakan kepada pasien TBC begitu, karena waktunya cukup panjang begitu ya, agar tidak jenuh atau bosan begitu, satu pemikiran apa sih yang boleh Bu Kapu sampaikan sehingga yuk semangat lagi, apapun yang terjadi jangan lengah begitu, harus tetap rutin dan teratur minumnya sampai jangka waktu yang ditentukan selesai.
1: Mungkin dengan memberikan penguatan-penguatan mental, kayak yang, oh, TBC itu bisa sembuh loh dengan obat. TBC itu pasti selesai dengan obat, tetapi harus minum secara teratur. Gitu kakak.
0: Okay, jadi kalau misalkan pas macet begitu di pertengahan 3 bulan atau 2 bulan, ini prosesnya akan kembali lagi dari awal ya Bu?
1: Iya, prosesnya akan kembali lagi dari awal kakak, karena kita harus mengumpulkan kembali dahak, pemeriksaan kembali sejauh mana dia punya pengobatan sebelumnya, apakah sudah membaik atau belum, terus kita dari awal pemeriksaan pengobatan lagi dari awal kakak.
0: Oke, okay. Jadi ya untuk pasiennya harus semangat namanya, kalau sudah maju maju terus sampai selesai ya, sampai garis final, jangan berhenti di tengah jalan, tidak baik ya, nanti ulangnya lagi dari awal, wah lebih ribet nih,
1: lebih lama lagi.
0: Oke, tapi sejauh ini pengalaman pelayanan di wilayah Puskesmas Rafae untuk obat-obat itu memang untuk pasiennya atau bahkan anggota keluarga yang mendampingi ini rajin ya untuk mengambil.
1: Iya, benar sekali kata. Untuk beberapa pasien yang dekat, biasanya mereka langsung ke Puskesmas untuk mengambil. Tetapi untuk beberapa tempat yang jauh, karena kata Teresa, kami punya lokasi yang sangat-sangat jauh, yang kalaupun mereka mampir ke Puskesmas itu ya butuh biaya. Karena kami, jadi kami melakukan pendekatan langsung ke rumah pasien dengan mengantar obat.
0: Wow, luar biasa, luar biasa. Oke, okay. Baik, ini sudah sekaligus sedikit update ya mengenai situasi penanganan TBC saat ini di wilayah kerja UPTD Puskesmas Rafae. Boleh, mungkin selain mengantar langsung obat ke para pasien, pelayanan fasilitas pemeriksaan apa saja yang kemudian disediakan gratis nih oleh Puskesmas Rafae untuk warga di sana?
1: Iya baik Kak Teresa, untuk semua pelayanan, saya rasa ini di puskesmas mana saja ya Kak.
0: Oh, sama lengkap ya, sama ya.
1: Iya, otomatis dan wajib gratis ya.
0: Oke.
1: Kemudian untuk pelayanan saat ini yang ada di Puskesmas Rafae, itu kami perkuat dengan cek kesehatan gratis, karena di dalam screening cek kesehatan gratis itu sudah tersedia beberapa pertanyaan tentang penyakit paru. Salah satunya TBC ini. Kemudian kami mempercepat penemuan kasus aktif atau aktif case finding yang telah dilakukan di Desa Pasain. Kemarin kami ada salah satu desa namanya Desa Pasain di tanggal 11 Maret yang lalu, dan akan berlanjut di Desa Leintolu tanggal 14 September dan 16 September ini. Di Desa Teun. Kemudian ada penjemputan dahak di rumah suspek PBT yang telah menampung dahak. Jadi kalau pasiennya datang dengan keluhan batuk sudah lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh-sembuh, kami sediakan pot, kemudian pasiennya menampung dahak, terus kami jemput dahaknya di rumah pasien. Kemudian ada juga layanan ronsen keliling yang akan dilaksanakan di Puskesmas Rafae tanggal 17 November mendatang, Kakak.
0: Oke, semuanya sudah terjadwal dengan apik ya, rapi begitu ya. Luar biasa. Ada dampak positif apa yang kemudian didapatkan dari jenis pelayanan seperti ini, Bu Kapus? Terutama untuk penanganan TBC, apakah kemudian angka TBC kita berkurang di Puskesmas Rafae atau seperti apa? Ya, ini berkaitan dengan eliminasi TBC ya.
1: Sampai saat ini kami punya jumlah pasien TBC ada 13 dari tahun lalu ada sekitar hampir 20 ya kalau tidak salah. Jadi dia punya proses dari sampai tahun ini berkurang. Ya, semoga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kami buat ini, sehingga kami bisa langsung mendapat penemuan atau menemukan kasus aktif yang ada dan langsung diobati.
0: Oke, okay. Puji Tuhan ya, berkurang ya, dan kita berharap bahwa semuanya tuntas jika semuanya sudah ya menciptakan lingkungan yang sehat begitu, atau berkaitan dengan dampak-dampak adanya TBC ini bisa teratasi sehingga ya kita bebas TBC gitu. Ini kalau usia yang paling rentan atau juga pasien TBC yang di sana itu usia anak-anak kah? Dewasa?
1: Anak-anak, iya, yang usia produktif, Kak, itu sekitar umur dari 20-an sampai dengan 40-an itu.
0: Oke, baik. Kalau sedikit lagi nih, mungkin tambah wawasan kita, Bu Kapus izin, kalau untuk pemberian obatnya, obat TBC itu dengan usia yang ada, apakah itu berbeda atau memang semua, entah itu anak-anak atau usia produktif, juga orang tua lansia begitu yang terkena TBC ini, obatnya sama gitu?
1: Obatnya sama, hanya dosisnya sesuai berat badan, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Dan pasien-pasien yang ditangani saat ini lumayan ya, memahami dengan baik ya untuk pemberian obatan ini.
1: Iya, yang pastinya karena yang pastinya begitu kata, karena setiap kali kita mengunjungi, konseling itu selalu dilakukan, Kak. Pendampingan, konseling, biar PMO-nya paham, pasiennya juga paham, dan puji Tuhan sampai saat ini 13 ini berjalan lancar.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Ini komunikasi yang dibangun intens juga ya, sehingga kalau misalkan ada kendala gitu langsung cepat ditangani ya. Oke, untuk penanganan TBC sendiri di Puskesmas Rafae, ada tantangan terberat apa sih yang dihadapi di sana, Bu Kapus?
1: Selain jarak ya, Kak, jarak, ada juga ya seperti yang tadi, PMO yang tidak aktif mengawasi pengobatan untuk pasiennya. Kemudian ya, kami di sini rata-rata yang pekerjaannya adalah petani. Jadi mungkin jarak antara tempat kerjanya atau kebunnya dan rumahnya jauh, kadang lupa obat. Kemudian pasien yang sibuk kerja dengan PMO juga yang sibuk kerja. Jadi mungkin itu beberapa kendalanya, Kakak.
0: Oke. Ini juga jadi penghambat ya. Tapi sejauh ini mudah-mudahan semuanya memahami dengan baik sehingga tidak Tapi kalau untuk tenaga kita yang bisa menjangkau dengan jarak yang tadi ya, jauh-jauhan itu, cukup ya Bu Kapus, atau diversi di pegawainya Bu Kapus?
1: Ya, mau bagaimana, karena namanya tugas dan tanggung jawab ya, wajib melaksanakan itu, sekalipun ya ada paksa-paksaan juga ada.
0: Oke, baik, luar biasa, semuanya berjalan dengan baik yang pastinya ya. Intinya kalau pasiennya sembuh, pasiennya juga rajin, petugasnya juga lebih semangat lagi walaupun dipus oleh Ibu Kapusnya ya. Tetap jalan dengan sukacita nih, luar biasa. Oke, Bu Kapus, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di perbincangan singkat hari ini, apa sih yang menjadi pesan, himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita selain warga kesayangan di Puskesmas Rafae ya, secara keseluruhan tentang TBC ini, silakan Bu Kapus.
1: Baik, Kak Teresa, himbauan dari saya untuk teman-teman sekalian, terutama untuk pencegahan dan penanganan TBC dengan menggunakan pendekatan tos TBC, temukan, obati sampai sembuh. Kemudian untuk aktif melakukan pemeriksaan dini jika sudah mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Jika sudah ada pemeriksaan dan hasilnya keluar, jalani pengobatan secara teratur hingga tuntas dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih, rumah yang sehat, otomatis kita juga pasti sehat.
0: Amin. Oke, baik, luar biasa. Sekali lagi dong Bu Kapus, himbauan semangatnya juga sekarang ini untuk pemeriksaan kesehatan serba gratis-gratis dan gratis. Kenapa sih masih mawas sih semangat untuk masyarakat untuk selalu mengecek dirinya sebelum sakit? Karena ya seperti pepatah berkata, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan memang lebih baik sesungguhnya. Bu Kapus, silakan.
1: Baik, untuk saudara-saudara sekalian, CKG sudah gratis, kenapa masih malas? Nah, untuk supaya kita menjaga kesehatan tetap stabil, kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik, apa salahnya kita merapat ke pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan cek kesehatan secara gratis dan dini.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Kapus untuk kesempatan hari ini, edukasi yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk waktunya juga. Selamat kembali bertugas dan salam sehat untuk seluruh tim di UPTD Puskesmas Rafae. Mudah-mudahan Bu Kapus di waktu berikutnya kita bisa update lagi ya dari Puskesmas Rafae.
1: Terima kasih juga Kakak, salam sehat.
0: Siap, terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bu Kapus.
1: Iya Kakak.
0: Ya, mendengar era Ria Tambo dimana saja berada, itulah perbincangan kita mengenai perlindungan keluarga dari penularan TBC ya, bersama Ibu Yohana Elizabeth Anjes Kepners ya, selaku Kepala UPTD Puskesmas Rafai. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini semoga bermanfaat, memberikan edukasi bagi kita, menambah wawasan kita. Tentu apa yang sudah dihimbaukan juga, mari penting untuk kita indahkan. Mari jaga lingkungan rumah kita dan jangan ragu untuk memeriksakan diri ke puskesmas ya, terutama masyarakat yang ada di Puskesmas Rafai atau Faskes terdekat. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Kita

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti? Saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal.

0: berobat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
2: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, minggu depan ada turnamen sepak bola antar SD. Pelatih ada ajak saya, tapi saya takut kami kalah.
1: Kenapa takut, Ade? Menang atau kalah dalam pertandingan tuh biasa. Ade tahu tidak? Pemain sepak bola hebat yang sering kita tonton di televisi tuh dulunya juga mulai bermain dari turnamen kecil antar sekolah.
0: Ha, begitu kok, Mama? Berarti dulu yang menyamal juga gitu?
1: Iya, Ade, betul. Ikut turnamen sepak bola tuh bukan cuma mencari siapa yang menang, tapi supaya Ade belajar kerja sama tim, makin berani, dan Ade pun tendangan juga semakin jago.
0: Wow, berarti kalau saya rajin latihan dan berani ikut turnamen, saya bisa jadi pemain hebat kok.
1: Iya, pasti bisa. Yang penting, Ade tuh rajin berlatih, disiplin, dan tidak takut mencoba. Mama pasti selalu mendukung Ade.
0: Hore! Kalau begitu, saya mau kasih tahu pelatih, saya mau ikut bertanding. Wow!
2: Bakat dan prestasi sepak bola anak tumbuh dari pembinaan usia dini serta dukungan penuh orang tua. Mari dukung pembinaan dan ramahkan setiap turnamen olahraga anak di sekitar kita. Dukung olahraga Indonesia, raih prestasi dunia.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: hari ini sebatuk-batuk terus ya.
1: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
0: Aduh, Mama. Mama ada uang ke tidak? Pipa Risa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
1: Papa nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
0: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
1: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
0: Nah terus, kita bawa apa sama Mama?
1: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
0: Awi, jadi begitu kok. Wah, susah jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
1: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
0: Nah jangan tunggu lama, Lai. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa,
1: Betul, toh. Karena lebih baik itu mencegah Bapak daripada tetap mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Berdasarkan saja Anda berada, kami dapat informasi untuk Anda. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Langkah tersebut mendukung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Adapun teknologi yang disiapkan mencakup pengolahan sampah organik rumah tangga tingkat desa hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Keterangan tersebut disampaikan BRIN melalui pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 6 Agustus 2026. Sementara itu, pendengar, informasi lain, pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T rampung pada pekan ini. Wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku yang memiliki angka stunting tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan program MBG. Awalnya penyelesaian dapur MBG di wilayah 3T ditargetkan dalam waktu 1 bulan, namun kini dipercepat menjadi 1 pekan.

proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah,

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi manumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilo, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih, modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

Salah satu jenis pondasi yang familiar di telinga kita yaitu pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam ini merupakan salah satu jenis pondasi hasil karya anak bangsa Indonesia, yaitu ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo pada tahun 1961. Ketika itu, beliau sebagai pejabat PLN harus mendirikan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol, Jakarta. Dengan susah payah, 2 menara berhasil didirikan dengan sistem pondasi konvensional. Sedangkan sisa yang 5 lagi masih terbengkalai. Menara ini untuk menyalur listrik dan pusat tenaga listrik di Tanjung Priok ke gelanggang olahraga Senayan, di mana akan diselenggarakan pesta olahraga ASEAN Games di tahun 1962. Karena waktunya sangat mendesak, sedangkan sistem pondasi konvensional sangat sukar diterapkan di rawa-rawa tersebut, maka dicarikan sistem baru. Lahirlah ide Insinyur Sedi Jatmo untuk mendirikan menara di atas pondasi pelat beton yang mencekram tanah lembek secara meyakinkan. Sistem pondasi cakar ayam ini telah dikenal dan mendapat pengakuan paten internasional. Kini, semua konstruksi yang tinggi dan mewah di seluruh dunia menggunakan pondasi cakar ayam.

0: Jadi kalau saya mau memberikan satu pengertian bahwa tumbuhan yang dengan dasar apa yang air yang baik itu jenis tanaman memiliki perakar yang luas dan kasarnya dia rakus terhadap air, sehingga dia sangat membutuhkan banyak air. Itu
1: pendengar dari Radio Atma di mana saja berada, kita nantikan secara langsung ibadah salat Jumat dari Masjid Raya Mujahidin Atambua. Sambil kita nantikan, kami hadirkan kerungu dengan Anda lagu-lagu religi.

0: Ya, pendengar radio teman-teman saja Anda berada, kami hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat yang berlangsung dari Masjid Raya Al-Mujahirin Atambua.
1: Infak tanggal 31 Juli 2026 sebesar Rp2.310.000. Jumlah keseluruhan yaitu Rp58.898.497. Pengeluaran yaitu pembersih lantai dan lain-lain sebesar Rp182.000. Total pengeluaran yaitu Rp182.000. Saldo hari ini tanggal 7 Agustus 2026 sebesar 5. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga memperoleh pahala yang dilipat gandakannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yaitu petugas-petugas Jumat hari ini yang bertindak stay positif yaitu Marsma TNI Dr. Insir Hikmat Yaki Al-Mubarok selaku Wakil Dekan Unan. Imam yaitu Ustaz Haji Nusupong Muazzin Bapak Khairuddin. Demikian pengumuman kami atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada di antara hadirin yang hari ini berusia 40 tahun, percayalah bahwa 40 tahun ke depan pun akan terasa begitu cepat. Boleh jadi kemarin kita masih sempat mengikut jenazah kawan membawa ke kuburan. Esok lusa giliran kita sendiri yang dikubur tetangga, ditanamkan di kuburan dan tidak akan pernah kembali lagi. Fa'ayna tajhabun. Hari-hari dalam kehidupan ini tidak pernah datang buat kami. Hari kemarin telah pergi, hari ini akan berlalu, dan hari esok akan tiba. Tapi hari esok adalah hari yang belum pasti, karena yang pasti di dunia hanya ada dua. Yang pertama adalah usia yang terus bertambah, dan yang kedua adalah mati. Kita semua sudah tahu tentang mati. Sudah sering menyaksikan yang mati, hanya saja kita belum pernah merasakannya. Dan kalau sudah merasakan mati, sayangnya kita tidak bisa menceritakannya kepada saudara-saudara kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilayna turja'un. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian kepada Allah. Sesungguhnya kita sedang antri menunggu. Sedesah nafas yang kita hirup artinya selangkah menuju alam barzakh. Jika lebaran kemarin kita sempat mudik, maka mudik adalah sesuatu yang sangat membahagiakan jika kita membawa bekal mudik yang cukup. Demikian pula dalam soal mati. Kematian adalah mudik besar pulang ke rumah yang sejati dan kekal abadi. Mudik besar akan sangat membahagiakan jika di perantauan dunia kita sukses. Dan ciri dari suksesnya kehidupan kita di dunia hanya ada dua. Yang pertama, amal diterima. Yang kedua, dosa dimaafkan. Itulah puncak kebahagiaan dan tujuan hidup kita di dunia. Ridho Allah yang kita dapat. Dan untuk mencapai kesuksesan hidup tersebut, percayalah, itu butuh proses ujian yang harus dijalani. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang ke

Ta-da.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar RRI Atambua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar mana saja Anda berada, kami sampaikan informasi budaya ke ruang dengar Anda selain sajian lagu-lagu daerah Nusantara yang tentunya akan kita nikmati bersama dalam kebersamaan kita di sesi info budaya kali ini. Baiklah pendengar yang mana saja berada, yang pertama kita akan mengetahui informasi budaya tentang Direktorat Kebudayaan Universitas Indonesia bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPRRI, Komunitas Makara dan Urban Spiritual Indonesia akan menggelar wayangan Ruat Hutan pada Sabtu pagi, tepatnya di tanggal 29 Agustus 2026 di Hutan Universitas Indonesia Depok. Mengusung semangat pelestarian alam dan budaya, kegiatan ini menghadirkan pegelaran wayang purwa sebagai ruang refleksi bersama untuk membangun kembali hubungan harmonis antara manusia dan semesta. Di bawah rindangnya pepohonan hutan UI, suara gemah dan kisah-kisah adiluhung Nusantara akan berpadu dengan suasana alam yang menenangkan. Wayangan Ruat Hutan tidak sekedar menjadi pertunjukan seni tradisi, tetapi juga sebagai ritual budaya yang syarat makna. Melalui filosofi ruatan, masyarakat diajak merenungkan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab bersama terhadap bumi. Nah, pendengar diketahui bahwa perhelatan ini menjadi perjumpaan istimewa antara dunia akademik, kebudayaan, dan kebijakan publik. Kehadiran berbagai elemen bangsa dalam satu ruang spiritual menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya tugas ilmuwan atau pegiat lingkungan, melainkan gerakan kolektif yang tumbuh dari kesadaran budaya. Hutan Universitas Indonesia pun menjadi simbol hidup yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kearifan leluhur. Adapun rangkaian kegiatan akan diawali dengan kirab budaya dari gedung Direktorat Kebudayaan Universitas Indonesia menuju lokasi acara di Hutan UI. Kirab tersebut diketahui menjadi lambang perjalanan batin menuju keselarasan dengan alam, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong, penghormatan terhadap tradisi, dan kecintaan pada lingkungan yang diwariskan para leluhur. Panitia juga akan membuka pendaftaran secara daring dan gratis bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan ini, termasuk kirab budaya, ya, di mana seluruh peserta dan tamu undangan diwajibkan mengenakan wastra Nusantara sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Dan tentu pendengar, harapan kita bersama bahwa melalui wayangan Ruat Hutan, penyelenggara berharap juga tumbuh kesadaran bahwa menjaga hutan bukan sekedar upaya melestarikan alam, tetapi juga merawat identitas, spiritualitas, dan masa depan bangsa.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah. We'll be right back.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mengsari. Sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Selvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dedi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut, dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan, dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional, seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak. Dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: komunikasi RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Baik pendengar, setelah dari RRI Stasiun Atambua, kami kembali pancar luaskan melalui frekuensi 97,2 RRI SP Alor di siang hari ini dalam program Alor Sore Ini, edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Dan pendengar, senang rasanya saya Monica Lanmai bisa kembali untuk menyapa Anda di siang hari ini. Tentunya di siang hari ini harapan saya kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat luar biasa, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan, dalam menjalani aktivitas kita masing-masing dan dimanapun kita berada. Pendengar, di siang hari ini dalam program Alor Sore Ini, kami awali dengan program Pro Dangdut seperti biasanya. Pro Dangdut di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Satu jam ke depan kita dalam program hiburan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan tentunya saya akan hadirkan lagu-lagu dangdut yang kece-kece tentunya untuk siap menemani aktivitas Anda atau menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini. Dan sambil menemani aktivitas Anda pendengar, Anda bisa bergabung ya bersama kami di ruang Pro Dangdut kali ini. Bisa pilih-pilih lagu atau request lagu. Bisa juga kirim-kirim salam untuk keluarga, orang-orang tercinta, orang-orang terkasih dimanapun berada. Dan juga bisa berbalas pantun bersama kami, dan atau mau kirimkan kata-kata bijak, kata-kata mutiara, silakan di WhatsApp 081339027972. Dan tentunya kurang lebih 12 lagu kami persiapkan ya di Pro Dangdut kali ini untuk Anda pendengar. Ada yang pertama dari Racun, Mas Rangga. Dan yang kedua ada Boneka India. Ketiga ada Ade Irma, Bunga Hati. Dan ada dari Jera, Ageng Kiwi. Dari Asia, Kau Rebut Pacarku. Wah, berbahaya ini Kau Rebut Pacarku. Dan ada juga dari AKD Band, Cerita Masa Lalu. Sepertinya mau ungkit-ungkit lagi nih, singgung-singgung cerita masa lalu. Dan ada juga Mbak Dukun, Alam. Ada Ana Laila, Kubawa. Entah, Kubawa apa ini? Kubawa dalam doa kali. Oke, ada Ati Kumis. Siapa ini Kumis? Kumis 2016. Adakah Kumis 2026? Oke, ada Baby Seksiola, Gila-Gila Kaya. Gila-Gila Kaya atau Kaya Gila-Gila. Dan ada Ayu Ting Ting, Jangan Gitu Dong. Ya, Jangan Gitu Dong. Dan ada terakhir, Cita-Citata, Bahagia Itu Sederhana. Iya, bahagia itu sederhana, tergantung kita bagaimana cara kita menikmati hidup. Oke, kurang lebih 12 lagu siap menemani Anda semua pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Dan tentunya langsung saja lagu pertama, Mas Rangga dari Dua Racun.

Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kita masih di Pro Dangdut edisi hari ini. Dan kita masih punya 30 menit atau setengah jam ya dalam program Pro Dangdut. Lagu-lagu juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di Pro Dangdut kali ini saya juga ingin menyapa mama saya yang lagi berjualan di Pasar Lipa Kalabahi, Mama Maria Maiman, bersama teman-temannya. Ada Mama Teli, Mama Bella, dan juga mama-mama lainnya ya di Pasar Lipa Kalabahi. Dan di siang hari ini katanya lagi tidak ramai belanja ya, karena mungkin panas jadi tidak ada pembeli. Dan sedang menikmati cuaca panas dan juga angin yang sangat kencang. Semangat selalu untuk mama-mama pasar yang luar biasa, untuk bapak-bapak juga yang berjualan, dan untuk mama-mama pasar di Kadelang juga saya mau menyapa. Untuk mama-mama luar biasa juga ada mama dari Lashing BK di Mebung yang juga saat ini sedang di Pasar Kadelang untuk berjualan. Semangat selalu untuk Anda semua dimanapun berada dan apapun kerjaan Anda, tetap semangat selalu. Semoga rezekinya makin lancar. Dan untuk pendengar setia semua, tidak lupa juga saya mau menyapa pendengar RRI Stasiun Produksi Alor di Kela Isi Barat, khususnya di Masape. Ada Bapak Ari dan juga warga Masape yang selalu senantiasa mendengarkan RRI. Terima kasih sudah menyampaikan ya kalau lagi mendengarkan RRI SP Alor. Terima kasih, dan tentunya harapan kami kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan nextnya bisa bergabung, bisa kirim-kirim salam loh untuk salamnya kami sampaikan ke keluarga, kerabat, atau juga bisa request lagu. Tetap semangat selalu, sehat selalu untuk keluarga besar di Desa Kela Isi Barat, khususnya di Masape. Ada Bapak Ari, Bapak Yaki, Mama Uli, dan lain-lain ya keluarga besar di sana. Oke, dan kali ini juga tidak lupa dari Alemba juga nih. Senggol katanya lagi angin, jadi lagi gelombang, sedang duduk di pinggir pantai untuk menikmati gelombang laut. Oke, hati-hati selalu dalam beraktivitas ya, sebagai pelaut juga hati-hati. Ketika sudah tahu ada gelombang, ada arus laut, maka berhenti sebentar. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Kita masih punya ruang ya di Pro Dangdut. Silakan yang mau kirim salam, mau pilih lagu, atau mau berbalas pantun juga boleh, atau kirim kata-kata bijak, kata-kata mutiara di WhatsApp 081339027972. Oke, lagu-lagu dangdut akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga Anda merasa terhibur di Pro Dangdut kali ini.

0: ke Bukan Mie Instan dari Anita Kaif menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kurang lebih 12 lagu ya sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi di Pro Dangdut kali ini untuk pendengar setia semua dimanapun berada. Semoga aktivitas Anda di siang hari ini berjalan lancar jaya, dan Anda juga sudah merasa terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita sudah ada di pukul 15 lebih 3 menit, dan itu artinya kita ada dalam program Sore Ceria. Satu jam ke depan akan saya temani Anda untuk kita ketahui bersama informasi-informasi terkait dengan wisata yang ada di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga ada di wilayah Indonesia. So, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor, dan kita akan terus ada, saya juga akan terus menemani Anda hingga nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, pendengar, kita akan satu jam ke depan di program Sore Ceria, dan kami juga akan hadirkan selain informasi terupdate, kami juga akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk siap menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat beraktivitas di siang hari ini, dan jika ada yang beristirahat, selamat beristirahat. Semoga dengan istirahat dapat mengembalikan energi yang sudah terkuras ya dari pagi hingga siang hari ini, dan bisa kembali beraktivitas sebagai mana biasa dengan semangat selalu. Oke, tetap bersama kami di program Alor sore ini dalam program Sore Ceria.
1: Alor sore ini.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini 97,2 RRI.

Oke, pendengar, siang-siang dibikin galau sama kakak Amnes nih. Putus tapi masih cinta. Yang biasa itu putus cinta, tapi yang tidak biasa itu putus tapi masih cinta. Aduh, gimana ini? Wow, kita dibawa galau oleh Kak Amnes di siang-siang seperti ini, tapi it's okay lah ya. Kita juga dihibur suara manisnya Kak Amnes di siang hari ini. Dan tentunya lagu-lagu akan terus kami hadirkan. Dan sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu yang akan saya hadirkan, saya juga akan mengajak Anda untuk kita sama-sama ketahui dan kita sama-sama mengenal tempat-tempat wisata. Dan kali ini dimulai dari kita akan mengenal Glodok, sejarah kawasan pecinan tertua di Jakarta. Nah, pendengar, Glodok merupakan area pecinan yang terletak di Taman Sari, Jakarta Barat, dan sudah ada sejak lama. Glodok awalnya terbentuk pada abad ke-17 saat orang Tionghoa tinggal untuk menjadi pekerja dan pedagang di Batavia atau Jakarta. Pendengar, melansir dari history.id, ada tragedi yang menimpa mayoritas dari komunitas Tionghoa akibat peraturan yang bias. Pada tahun 1740, daerah sekitar Pancoran hingga Glodok berubah menjadi tempat pengasingan bagi sisa masyarakat Tionghoa yang ada. Setelah puluhan tahun berlalu, Glodok akhirnya beralih fungsi menjadi salah satu pusat perdagangan paling diminati orang Jakarta. Perubahan ini ditandakan oleh berdirinya pusat pembelajaran terbaru yaitu Glodok Plaza pada tahun 1977. Sebab sejarahnya yang berawal dari zaman kolonial Belanda, Glodok memiliki banyak bangunan bersejarah yang masih bertahan hingga kini. Salah satunya adalah Kelenteng Kim Tekle, kelenteng tertua di Jakarta yang menjadi pusat keagamaan orang beragama Buddha. Pendengar, jika kamu menyukai konsep retro, kawasan berjuluk Chinatown ini dengan arsitek orientalnya membuatnya menjadi spot foto yang sempurna untuk kamu atau untuk pecinta konsep retro. Mulai dari lampion berbagai warna, rumah-rumah kuno bergaya Tiongkok klasik, hingga tempat ibadah dipenuhi hiasan tradisional yang kental. Karena merupakan kawasan pecinan, tempat ini menjual berbagai macam barang Tionghoa seperti obat herbal yang khas sampai hiasan Imlek, dan di sana juga tempat hal berbau elektronik dari tahun 1970-an dan bisa mendapatkan barangnya yang berharga murah lewat tawar-menawar. Wow, ini keren sekali ya, masih ada barang-barang elektronik dari tahun 1970-an. Nah, pendengar, selain menjadi tempat berdagang barang dan swafoto, Glodok juga dikenal akan kulinernya yang tidak termakan waktu. Nah, pendengar, Anda yang berkunjung ke sana dapat menemukan kuliner legendaris dari area Petak 6, gang yang dipenuhi pusat makanan di Glodok. Nah, itu dia ya, sudah kita ketahui bersama Glodok ya, sejarah di kawasan pecinan tertua di Jakarta. Next, kita akan mengenal tempat-tempat wisata apa lagi? Kita akan ketahui bersama setelah kita mendengarkan satu

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Intermezzo.
3: Cep, apaan Cup?
4: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
3: Tebakan apa lagi Cup?
4: Yakin nih mau denger?
3: Kayaknya aku bisa jawab nih.
4: Oke, artis siapa yang sering marah-marah?
3: Siapa ya? Anjas marah.
2: Intermezzo.
5: 97,2 RRI.

Oke, pendengar lanjut. Nah, pendengar, tahukah Anda kebun binatang, taman safari, dan suaka marga satwa sering dianggap memiliki fungsi yang sama? Padahal ketiganya memiliki tujuan, pengelolaan, dan peran berbeda dalam upaya pelestarian satwa. Nah, pendengar, melansir dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH, kebun binatang merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Berbeda dengan kebun binatang, taman safari merupakan kawasan tempat satwa liar bergerak bebas dan diamati pengunjung dari dalam kendaraan. Konsep tersebut menghadirkan area yang lebih luas sehingga satwa dapat beraktivitas lebih leluasa. Selain menjadi tempat rekreasi, taman safari juga berperan mendukung konservasi melalui penangkaran dan edukasi satwa. Pengunjung dapat mengamati perilaku berbagai spesies di kawasan yang dirancang menyerupai habitat alaminya. Sementara itu, suaka marga satwa merupakan kawasan yang ditetapkan khusus untuk melindungi satwa liar beserta habitat alaminya. Kawasan tersebut berperan penting menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendukung kelangsungan hidup berbagai spesies. Pendengar, suaka marga satwa dibentuk untuk menjaga kelestarian satwa liar dan habitat alaminya agar tetap terhindar dari ancaman kepunahan. Beberapa kawasan juga dikembangkan sebagai ekowisata yang mengedepankan edukasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Nah, pendengar, ketiga tempat tersebut sama-sama berperan dalam pelestarian satwa, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda. Kebun binatang berfokus pada edukasi, taman safari mengutamakan habitat yang lebih luas, sedangkan suaka marga satwa menjaga ekosistem alami. Nah, pendengar, tidak semua satwa hasil penyelamatan dapat dilepaskan atau dilepas liarkan kembali ke habitat asalnya. Sebagian memerlukan perawatan jangka panjang karena cedera atau kehilangan kemampuan bertahan hidup di dalamnya atau di alam. Nah, itu tadi kita sudah memahami perbedaan ketiga kawasan tersebut yang membantu juga untuk masyarakat untuk kita bisa mengenali pentingnya setiap lembaga konservasi. Nah, masing-masing memiliki peran tersendiri dalam menjaga keberlangsungan satwa liar untuk generasi mendatang. Nah, sudah ketahui kan tiga perbedaan dari kebun binatang, taman safari, dan juga suaka marga satwa. Oke, next kita bahas apa lagi? Kita akan hadirkan terus informasi-informasi terkait dengan wisata di satu jam ke depan ini. Tetap bersama kami dan kami juga akan hadirkan lagu-lagu untuk

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, setelah tadi kita sudah mengetahui beberapa tempat wisata, ada Glodok, kemudian kita juga sudah mengetahui perbedaan kebun binatang, taman safari, dan suaka marga satwa. Kali ini saya akan mengajak untuk kita mengulik daya tarik wisata alam Goa Gerongong dan Goa Serumi. Nah, pendengar, destinasi wisata alam seringkali menjadi pilihan ya untuk melepas penat, terutama pada akhir pekan. Nah, jika ingin mencari suasana baru, wisata alam Goa juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Nah, salah satunya yaitu Goa Gerongong yang menjadi primadona baru di wilayah Kampung Engkuni Pasek, Kabupaten Kutai Barat. Pendengar, wisatawan dapat melakukan susur sungai sambil menikmati keindahan goa yang memiliki aliran sungai menembus belahan batu di dalamnya. Alur sungai di objek wisata alam ini dikabarkan memiliki trek yang lebih panjang dari Goa Pindul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar, waktu kunjungan terbaik untuk ke gua ini direkomendasikan setelah makan siang, tepatnya pada pukul 3 sore. Tiket untuk masuk lokasi wisata ini sebesar Rp10.000 serta tambahan biaya untuk menikmati fasilitas susur sungai. Wisatawan juga tidak perlu khawatir terkait akses menuju lokasi gua. Sumardi juga salah satu masyarakat di sana juga memastikan seluruh akses termasuk jalan sudah dibenahi demi kenyamanan. Nah, pendengar, di sisi lain, Kabupaten Biak Numfor di Papua juga memiliki destinasi wisata yang tersembunyi yang bernama Goa Serumi. Nama Serumi tersebut diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti apakah ada orang atau pencarian. Goa Serumi yang memiliki daya tarik yang tidak kalah dengan destinasi goa lainnya, di dalamnya ada air tawar yang bisa dipakai wisatawan untuk menyelam. Pendengar, salah satu kepala kampung Oiparef Distrik Oridek, Riki Setia Budi Marien menyampaikan di dalam gua itu ada air tawar dan sering dipakai untuk menyelam atau cave diving. Pemandangannya juga unik, masih asli karena belum banyak diketahui orang. Budi juga mengatakan bahwa pengunjung disarankan datang pada siang hari sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Tujuannya agar kondisi di dalam gua terlihat terang sehingga masih aman dan pemandangannya juga masih terlihat jelas. Pendengar, selain itu untuk cave diving, Budi juga menyampaikan bahwa pihak pengelola juga menyiapkan beberapa peralatan untuk digunakan. Namun karena terbatas, pengunjung lebih disarankan untuk membawa peralatan dan perlengkapan sendiri. Oke, untuk tiket masuk di Goa Serumi, pihak pengelola menetapkan harga sebesar Rp20.000, namun biaya tersebut belum termasuk retribusi parkir kendaraan. Nah, pendengar, itu dia Goa Gerongong dan juga Goa Serumi. Next, kita akan bahas gua apa tempat wisata di mana lagi. Kita akan terus hadirkan informasi-informasi di ruang dengar Anda setelah kita mendengarkan lagu-lagu pilihan berikut yang saya hadirkan di

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Kak.
4: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dululah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
4: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
4: Bawel.
2: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
5: Alor sore ini.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
2: 97,2 RRI.

pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Attambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobagah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobagah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
4: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPR RI Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, Anita mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Gah harus benar-benar digunakan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
3: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya, melalui rumah aspirasi kalau nggak ke handphone saya di 0812-8336-0622. Langsung WA saja Ibu Anita, ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana revit, itu tidak boleh. Karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerjasama dengan Kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.
5: Saya perlu tegaskan, lebih khusus dana BOS, khusus revitalisasi, saya dengan Pak Oto sudah berkomitmen untuk kami tidak mencampuri urusan oknum dari dinas yang mengatasnamakan saya, laporkan ke saya. Kami sudah kerjasama dengan pihak Kejaksaan. Jadi kalau ada yang main-main, sudah pasti Kejaksaan akan langsung notis.
4: Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala UPTD SMPN 14 Kupang, SMP 4 Kupang, SMPN 3 Kupang, SMPN 20 Kupang, dan SMPN 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi 10 DPR RI terhadap bantuan pendidikan di Kota Kupang. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid.
6: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, Manggiring Situmorang, menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab narasi liar yang beredar di masyarakat bahwa data sensus ekonomi 2026 akan digunakan untuk kepentingan pajak adalah informasi yang tidak benar, keliru, atau hoax. Menurut Kepala BPS Belu, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional yang bertujuan mengumpulkan data statistik terkait kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan perpajakan ataupun menentukan penerima bantuan.
7: Tentang adanya responden yang menganggap bahwa ini hubungannya dengan pajak dan ketakutan memberikan datanya, saya bisa yakinkan atau beri, ini kemampuan petugas kita juga sebenarnya, bahwa pendataan ini tidak ada hubungannya lah dengan pajak. Dan kami akan menjaga kerahasiaan data-data ini secara individu, tidak
6: secara nasional. Badan Pusat Statistik juga telah memastikan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan sebagai agregat untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Data individu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan secara personal. Selain itu, Menggiring kembali menegaskan bahwa petugas sensus bukan merupakan bagian dari instansi perpajakan. Informasi yang diperoleh tidak akan digunakan untuk penetapan pajak ataupun penyaluran bantuan sosial, melainkan sebagai bahan analisis dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
7: Itu harapan kita begitu, Pak. Itu yang harus kita berikan keyakinan kepada responden, supaya responden itu dengan ikhlas dan memberikan datanya dengan jujur gitu. Kalau sampai ada di mereka ada tidak percaya dengan kedatangan kita, tidak kumpulkan datanya, itu kan tidak baik. Nanti datanya pasti bias kan gitu, tidak.
6: Dengan menjawab kondisi yang ada, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Belu perbatasan untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan akurat. Dengan itu, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan berjalan dengan optimal dalam menyediakan data dasar yang lengkap dan menyeluruh mengenai seluruh aktivitas dan karakteristik usaha di Indonesia guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan evaluasi ekonomi yang tepat sasaran. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat menyambut antusias gerakan pangan murah yang digelar Gemit Immanuel Batu Kadera, Kota Kupang. Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-66 Jemaat Gemit Immanuel Batu Kadera ini dilaksanakan bekerja sama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 6 Agustus 2026. Christine Gegung melaporkan.
1: Ketua Tim Pelayanan Hub Jemaat Immanuel Batu Kadera, Penatua Yusuf Manilapai, mengatakan gerakan pangan murah tidak hanya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian gereja dalam membantu jemaat dan masyarakat sekitar.
2: Kami berpikir bahwa ini saatnya untuk gereja juga tidak tinggal di belakang. Sebagai gereja, sebagai bagian dari jemaat, maka gereja juga harus berdampak. Karena itu dalam tema ulang tahun gereja Immanuel Batu Kadera yang ke-66 ini, kami mengambil satu tema bahwa bukan kami melainkan Kristus, sehingga kami berupaya untuk gereja berdampak tidak hanya bagi jemaat tetapi juga bagi warga sekitar dalam hal menyediakan pangan-pangan atau pangan murah yang bisa dijangkau oleh masyarakat kaum menengah ke bawah.
1: Pelaksanaan gerakan pangan murah di halaman gereja Immanuel Batu Kadera dipadati warga yang membeli berbagai komoditas pangan. Salah seorang jemaat, Ika, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu karena kebutuhan pokok dapat dibeli dengan harga lebih murah. Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan.
3: Kegiatan ini tentu sangat membantu kita semua, terutama dengan pangan murah yang di dekat kami. Kami tidak perlu lagi harus jauh-jauh karena dari Bulog sendiri datang ke gereja kami untuk membantu. Harapan kami ke depan mungkin ini bukan kegiatan yang pertama dan terakhir, tapi masih bisa berlanjut. Terus ada kerjasama dari pihak gereja dan juga Bulog untuk terus melaksanakan kegiatan ini untuk membantu semua kami yang ada di sini.
1: Dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini, Perum Bulog Nusa Tenggara Timur menyediakan 400 kemasan beras SPHP, 18 kg bawang putih, 10 kg bawang merah, 12 kg gula manis kita, 84 pouch minyak kita, 10 liter minyak goreng Bifood, serta 6 bungkus biskuit Coronation. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Christine Gegung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Ende. Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, mengatakan gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
5: Hari kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati Ende dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus, menegaskan seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000, dan telur ayam per rak Rp50.000.
6: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang dengan bahan pokok pangan ini harganya lebih rendah sedikit, ada selisih lah dengan harga yang dilakukan di pasar.
4: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga.
7: Jadi Bapak Ibu diharapkan bersabar dan segera menginformasikan keluarga segera merapat supaya kita dengan harga terjangkau bagi kami. Jadi sekarang ini belum akan menyediakan 2,5 ton lagi. Jadi tolong kita menyediakan pada hari ini spesial sekali 5 ton. Tapi kalau bisa kita ambil lagi, pokoknya sampai masyarakat.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRI Indah Nikolaus Makumele melaporkan.
0: Gerakan pangan murah di Alor Timur disambut positif warga Maritime. Beras dan minyak goreng terjangkau ringankan pengeluaran keluarga. Laporan Mas Lanbao.
8: Kehadiran gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga Maritaing dan sejumlah wilayah sekitar memanfaatkan program tersebut untuk membeli kebutuhan pokok terutama beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau. Sejak kegiatan berlangsung, masyarakat terlihat mendatangi lokasi pelayanan untuk mendapatkan beras dan minyak goreng yang disiapkan Dinas Pangan Kabupaten Alor. Bagi warga, program ini membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya di tengah perubahan harga sejumlah bahan pangan. Salah seorang warga Maritaing, Santi Tubulau, mengatakan kehadiran gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena memberikan kesempatan untuk memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih ringan. Menurutnya, akses terhadap pangan murah sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Alor, mengingat jarak dan kondisi wilayah yang menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Alor yang memberikan dukungan sebagai berupa sembako yang datang di Kecamatan Alor Timur hari ini. Kami masyarakat terima kasih karena kunjungan dari Kabupaten Alor dari dinas-dinas yang terkait yang menyumbangkan sembako untuk kami masyarakat Alor Timur.
8: Warga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga masyarakat di wilayah pelosok tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang stabil. Gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas pelayanan pangan sekaligus menjaga kestabilan harga bahan pokok bagi masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Dinas Peternakan Belu memastikan ternak masuk rumah potong hewan RPH Belu untuk kemudian disembelih dagingnya dijual, bukan ternak induk produktif.
10: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi pemotongan ternak sapi indukan produktif di rumah potong hewan RPH yang memang secara aturan dilarang. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami kepada RRI Dia Tembua mengatakan terdapat 3 orang petugas peternakan setiap hari bertugas di rumah potong hewan, bertugas mengawasi aktivitas ternak masuk ke rumah potong hewan yang nantinya akan disembeli. Pengawasan di rumah potong hewan pun dilakukan sejak sore hari pukul 14 WITA hingga malam hari pukul 20 WITA, memastikan ternak sapi betina yang masuk untuk dipotong bukan ternak sapi induk produktif. Dalam sehari 5 hingga 6 ekor sapi masuk ke rumah potong hewan kemudian dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
11: Di RPH itu ada 3 orang yang mereka pun tugas adalah pada saat sore hari mulai jam 2 sampai dengan jam 8 malam itu mereka harus memastikan sapi yang masuk mau dipotong itu memang sapi yang khusus betina ya. yang tidak produktif. Kalau produktif maka akan dipulangkan.
4: Oh.
11: Itu pasti. Karena itu ada peraturan gubernurnya. Itu karena kenapa kalau kita biarkan itu bisa mereka masuk. Jadi postmortemnya pemeriksaan luar dilaksanakan pada sore hari oleh petugas tiga orang. Nanti setelah dipotong jam 3 pagi itu kita pemeriksaan antemortemnya. Artinya bagian dalam,
4: dalam
11: ternak itu sendiri apakah dia ada penyakit cacing kah atau berselasih dan sebagainya. Kalau seperti itu kan maka isi bagian dalam itu tidak boleh di lepas di pasar.
10: Pelarangan pemotongan ternak induk produktif berdasarkan peraturan gubernur Pergub NTT nomor 37 tahun 2025 pembaruan tata niaga peternakan yang mengatur syarat pengetatan dan kuota pengeluaran antar daerah di mana pengiriman ternak besar wajib memiliki komitmen pemeliharaan indukan betina produktif di wilayah setempat. Poin penting ketentuan ternak ruminansia besar sapi kerbau betina yang belum pernah beranak lebih dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun serta tidak mengalami cacat reproduksi. Pengecualian pemotongan hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian penanggulangan wabah penyakit hewan atau atas rekomendasi dokter hewan berwenang. Ketentuan aturan bertujuan menjaga populasi kesinambungan bibit ternak lokal seperti sapi Bali dan sapi Sumba serta mencegah penurunan drastis jumlah stok induk di tingkat peternak.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Yakobaga, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belu menegaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan pajak maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga meminta masyarakat menyampaikan informasi secara valid. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Entiki Imam mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Demikian.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 59 madrasah di Kabupaten Alor masih menghadapi keterbatasan sarana tenaga pendidik dan kualitas SDM, terutama di wilayah kepulauan. Jumat bersih jadi aksi nyata, Pemdes Tohe benahi teras demi layanan lebih prima.

Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Berita pertama, sebanyak 59 madrasah di Kabupaten Alor masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan kualitas SDM, terutama di wilayah Kepulauan. Laporan Stefani Libu.

0: Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor, Hadi Abdul Aziz Kamis, mengatakan sebagian besar madrasah di Kabupaten Alor masih menghadapi tantangan pemerataan mutu karena tersebar di wilayah kepulauan dan daerah 3T. Ia menjelaskan Kabupaten Alor memiliki 59 madrasah. Sebagian besar madrasah berada di luar kota Kalabahi, terutama di Kecamatan Alor Barat Daya, Pulau Pantar, dan sejumlah wilayah kepulauan lainnya.
1: Kabupaten Alor ini kita Kementerian Agama, Kabupaten Alor memiliki 59 madrasah.
2: 59 ya?
1: Ya, 59 RA. Tingkat levelnya level TK, PAUD itu sebanyak 15, kemudian madrasah ibtidaiyah, levelnya SD itu 25, kemudian MTs levelnya SMP itu ada 13, dan madrasah aliyah level SMA SMK itu 6. Nah, ini madrasah-madrasah ini sebagian besar itu berada di daerah-daerah kepulauan yang tadi kita sebut masuk dalam daerah 3T. Dan untuk Teluk Mutiara kita hanya ada punya beberapa. Ini MI hanya satu, MTS-nya satu, MA-nya pun satu. Sisanya itu ada di daerah-daerah itu.
0: Menurutnya kondisi madrasah berbeda dengan sekolah negeri karena mayoritas lahir dari prakarsa masyarakat sebagai sekolah swasta. Dikatakannya masih banyak madrasah yang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan tenaga pendidik, serta membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Itu dari sisi sarana prasarananya, ketenagaannya, sumber daya manusianya, maupun kualitas SDM, pendidik dan tenaga. Ini menjadi PR buat kita.
0: Ia berharap dukungan pemerintah, organisasi masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan madrasah hingga menjangkau seluruh wilayah kepulauan dan perbatasan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan. Kepala Seksi Pendidikan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu menggelar acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Belu.
4: Pemerintah Kabupaten Belu menggelar acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Belu di Lopo Rumah Jabatan Bupati Belu Kamis siang. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes Hari Suwandi. Kabupaten Belu, Kajari telah membangun kerjasama dan sinergitas yang baik dengan pemerintah Kabupaten Belu dalam mendukung pelaksanaan pembangunan penegakan hukum serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Bupati berharap hubungan yang telah terjalin tersebut dapat terus dilanjutkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang baru sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum semakin kuat. Menurut Bupati, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan sangat penting, terutama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu fokus yang menjadi perhatian yaitu pengelolaan dana desa yang sering menjadi persoalan penyalahgunaan. Bupati mengakui pendekatan pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan semata, sehingga ke depan kerjasama pencegahan akan dilakukan.
5: Dengan berbagai pengalaman yang ada dan pernah bertugas di Kabupaten Belu sebagai kabupaten perbatasan, tentu dengan pengalaman ini akan memudahkan kerja di tempat yang baru. Doa kami, Pak Kajari, Pak Yohanes bersama Ibu, sukses selalu di tempat yang baru. Kedepan kita harus ada kerjasama. Kenapa kerjasama ini saya anggap penting? Karena pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita sudah terjadi persoalan. Jadi, saya harus bicara ini, saya melihat banyak sekali laporan dari inspektorat terkait dengan sama ada PKS, mungkin lewat PKS-PKS ini Pak Kejari bersama tim bisa turun ke desa-desa, kita menyampaikan bahwa ini pencegahannya seperti ini lebih baik dengan Pak Kapolres, sehingga hal-hal yang mana akan merugikan keuangan pemerintah kita bisa mencegah.
4: Kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Belu Johannes Hari Suwandi Siregar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Belu bersama seluruh unsur Forkopimda. Sinergi yang telah terjalin selama dirinya mengemban tugas di Kabupaten Belu. Ia mengatakan keberhasilan berbagai program penegakan hukum tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak. Dikatakan modal penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yaitu sinergitas dan kolaborasi. Pihaknya juga menitipkan satu program yang telah dibangun selama masa tugas, yakni pendidikan anak usia dini PAUD yang berada di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri. Ia berharap PAUD tersebut dapat terus dikembangkan sebagai sarana pendidikan usia dini yang berkualitas, sehingga mampu melahirkan generasi penerus dan calon pemimpin masa depan Kabupaten Belu.
2: Kami sangat mengapresiasi seluruh sinergitas yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini, lintas sektoral, lintas Forkopimda, lintas kementerian BUMN yang ada di Kabupaten Belu. Sekali lagi, saya sangat menyampaikan berlimpah terima kasih buat kerjasama, support, dukungan Pemda Belu dan seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas kami di Kabupaten Belu. Kenangan terindah yang kami ingin titipkan buat ada ibu bunda PAUD di sini. Bunda itu ada sekolah PAUD kita, kami titipkan berlangsungannya kiranya 20 tahun yang akan datang anak-anak Belu yang sekolah di sana boleh menjadi orang sukses mengganti kita dalam masa-masa yang akan datang. Banyak akan jadi polisi, tentara, dan mulai mengenal apa itu jaksa, hakim, dan mungkin suatu saat mereka menjadi tokoh-tokoh bahkan kepala daerah di NTT ini khususnya. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah, tanpa supporting dukungan dari seluruh stakeholder, semua kinerja kami tidak akan mungkin berjalan dengan baik.
4: Diketahui Kepala Kejaksaan Negeri Belu atas nama Arif Mira Kanhau, acara bisa sambut tersebut dihadiri oleh Kapolres Belu, Ketua DPRD Kabupaten Belu, jajaran Forkopimda Belu, Ketua Tim Penggerak PKK, dan pimpinan OPD Belu. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Beralih ke berita selanjutnya, PAUD Mori Samutu, Kelurahan Manumutin Belu mendorong peningkatan mutu pendidikan di perbatasan.
6: Pendidikan anak usia dini menjadi penting menyiapkan generasi cerdas sejak usia dini. Anak-anak setiap hari datang ke sekolah belajar sambil bermain. Para guru mendampingi anak-anak belajar seperti bagaimana bisa mengenal warna dan mengenal lingkungan sekolah, itulah yang diajarkan. Hal ini disampaikan tutor PAUD Mori Samutu Lesepu Kelurahan Manumutin Belu Yustina Fatima Mau saat disambangi RRI di lokasi sekolah. Sementara anak-anak yang bersekolah pendidikan PAUD sebanyak 20 orang terbagi dalam dua kelompok belajar. Ia mengungkapkan masih menjadi kendala proses belajar mengajar di lembaga PAUD yang berdiri tahun 2005 ini menyangkut sarana prasarana terbatas, meja kursi, dan menggunakan gedung darurat.
7: Belajar bermain toh, belajar sambil bermain. Kemajuan mereka tuh dorong berkembang, bisa mengenal warna, mengenal lingkungan sekitarnya, bisa membedakan berat ringan, pendek panjangnya. Hanya itu saja kalau bermain. Ada dukul dua sah, yang kelompok B dua tahun toh, dan kelompok A tidak ke kelompok B, jadi dua tahun. Yang guru-guru hadapin sarana perserana. Masih begini darurat, terus masih kesulitan dalam meja kursi juga.
6: Orang tua murid Januaria Abu Mali mengungkapkan sangat penting pendidikan anak usia dini. Di samping memperoleh pengetahuan juga sudah dilatih mandiri dan disiplin. Seperti halnya di rumah anak-anak bangun pagi akhirnya menjadi kebiasaan dikarenakan harus ke sekolah.
7: Ibu bilang dia sudah biasa mari belajar di sini. Dia cuma cenggung berhenti sekolah itu baru hari ini. Pasti anak tempat
8: dimasukkan. Jadi mama cukup bangga juga, senang ya.
6: Lembaga PAUD yang ada di RT 15 lingkungan Lesepu Kelurahan Manumutin Belu untuk perbantuan pemerintah pusat yakni satu unit televisi videotron sarana belajar anak-anak bagaimana visual gambar melatih bisa mengenal gerak-gerik dan warna pembelajaran dasar di sekolah setiap hari.
3: Jumat bersih jadi aksi nyata Pemdes Tohe benahi teras demi layanan lebih prima.
9: Pemerintah Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu di bawah pucuk kepemimpinan penjabat Desa Tohe, Cornelis Julius Cesar, kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan yang bersih, nyaman melalui kegiatan Jumat Bersih. Kali ini fokus kegiatan diarahkan pada penataan dan perapian teras kantor desa yang dilakukan secara swadaya. Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan kepala desa, perangkat desa, mahasiswa PKM Universitas Timur serta masyarakat yang secara bersama-sama melakukan pembersihan, penataan dan pembenahan area teras kantor. Teras yang sebelumnya terlihat kurang tertata kini mulai tampak lebih rapi, bersih dan nyaman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan pelayanan publik. Penjabat Desa Tohe Cornelis Julius Cesar mengatakan, Jumat Bersih tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan tetapi juga memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Menurutnya, penataan kantor desa yang dilakukan secara swadaya menjadi bukti nyata partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Selain itu, menurutnya dengan perbaikan teras kantor desa akan menciptakan lingkungan yang bersih juga memberi kenyamanan bagi masyarakat yang datang mengurus berbagai keperluan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan Jumat Bersih akan terus dijadikan sebagai agenda rutin desa. Melalui kegiatan ini, Pemdes Tohe ingin menanamkan kesadaran kolektif bahwa kebersihan dan kerapian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya penataan teras kantor desa ini, Pemdes Tohe berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dalam suasana yang bersih, tertata, dan representatif. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Beralih ke berita luar negeri, Iran menyatakan Amerika Serikat siap kembali memenuhi komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa kesepakatan baru sudah semakin dekat. Meski demikian, Teheran membantah adanya negosiasi langsung yang sedang berlangsung dengan Washington. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Qasem Gharibabadi pada Rabu 5 Agustus 2026. Melansir dari CNBC, Gharibabadi tidak menjelaskan secara rinci komitmen yang dimaksud. Namun komitmen tersebut diduga merujuk pada nota kesepahaman sementara yang dicapai pada Juni. Berdasarkan nota kesepahaman itu, Iran seharusnya mengizinkan kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz tanpa dikenai biaya selama 60 hari. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat berkomitmen mencabut blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal Iran serta memenuhi sejumlah komitmen lainnya. Trump sebelumnya menuduh para pemimpin Iran bersikap bermuka dua terkait pembicaraan damai. Ia mengklaim perundingan tetap berlangsung meski Iran menyangkalnya. Namun Gharibabadi menegaskan bahwa jalur menuju kesepahaman hanya berlangsung antara Iran dan Oman. Ia menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat selama periode tersebut. Gedung Putih hingga kini belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut. Sementara itu pada Kamis 6 Agustus 2026, Gharibabadi mengatakan kesepahaman antara Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz hampir rampung. Menurutnya Iran menuntut perubahan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Teheran menilai jalur lama tidak lagi sesuai dengan kondisi keamanan saat ini dan berpotensi membahayakan keamanan nasional Iran. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan hampir selesai, namun ia menegaskan proses tersebut hanya dapat diselesaikan apabila tidak ada campur tangan dari pihak ketiga. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sebanyak 59 madrasah di Kabupaten Alor masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan kualitas SDM, terutama di wilayah kepulauan. Jumat bersih jadi aksi nyata Pemdes Tohe benahi teras demi layanan lebih prima. Saya Intikima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semua ya. Tetap semangat saja. Pendengar pukul 18.41 menit, satu informasi untuk Anda. Dari Jakarta, Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan pasokan beras ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur terus diperkuat setelah Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog menggelontorkan beras SPHP dan bantuan pangan. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah sudah menyalurkan sekitar 1,5 juta kilogram cadangan, maksud kami 1,5 juta kilogram cadangan beras pemerintah atau CBP untuk masyarakat Alor. Perintah tersebut disampaikan Amran setelah menerima aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor mengenai tingginya harga beras di wilayah tersebut. Pemerintah juga meminta Bulog memastikan distribusi menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Kabupaten Alor. Ia menegaskan, distribusi beras harus menjangkau ke seluruh wilayah Alor. Langkah ini dilakukan supaya masyarakat memperoleh beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Bapanas mencatat realisasi penyaluran beras SPHP di Kabupaten Alor selama Maret hingga Juli 2026 mencapai 764.070 kg. Penyaluran dilakukan melalui Rumah Pangan Kita, Pengecer Pasar Rakyat, dan Gerakan Pangan Murah. Selain itu, pemerintah sudah menyalurkan bantuan pangan beras tahap pertama sebanyak 746.000 kg di Kabupaten Alor. Dengan demikian, total cadangan beras pemerintah yang sudah digelontorkan untuk masyarakat Alor mencapai 1,5 juta kilogram. Dan untuk alokasi Juli sampai September 2026, Kabupaten Alor kembali memperoleh bantuan pangan bagi 37.338 penerima bantuan pangan. Program ini diharapkan semakin memperkuat stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga beras di wilayah kepulauan.
1: Apa kata pelatih tinju Pertina Alor di Sesana Cibinong Boxing Camp dalam pembinaan tinju amatir?
2: Saya Rajo Erlahiji, pelatih tinju Pertina Alor di Sesana Cibinong Boxing Camp. Di sini saya akan sedikit membagi cara berlatih dalam pembinaan tinju di dunia amatir. Yaitu yang pertama, kami melakukan pembinaan fisik meliputi stamina, kekuatan, kecepatan, dan juga kelincahan dalam berlatih. Yang berikut adalah pembinaan teknik dasar ya, meliputi pukulan jab, strike atau cross, hook, dan juga uppercut dan footwork atau pergerakan kaki maju mundur, cara menghindar, dan cara memblok pukulan dari lawan. Terus yang berikut atau yang terakhir, kami memberikan nutrisi atau asupan serta pemulihan kepada atlet agar menunjang massa otot setelah berlatih. Dan yang terakhir, pembinaan karakter atau mental. Itu kami memberikan pemahaman agar membangun sportivitas dan terus menjalin persaudaraan dalam suasana atau dalam lingkup latihan. Terus kami membina untuk memberikan arahan yang positif terhadap anak-anak atau atlet-atlet tinju agar olahraga tinju ini bisa dikuluti atau bisa disenangi atau digemari para remaja atau para pecinta di dunia tinju. Cara berlatih dasar dalam dunia tinju amatir.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini di Jumat 7 Agustus 2026, saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu mendengarkan RRI Atambua di mana saja Anda berada. Ada di edisi malam ini ada yang masih beraktivitas di kantor-kantor atau maupun di jalan atau di rumah, selalu sehat walafiat kita bersama.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan video yang menampilkan istri gubernur Bali, satu wilayah Koster, Nilu Putu Putri Swastini, diklaim mengumumkan undian berhadiah dari Bank BPD Bali senilai 2 miliar. Undian itu diklaim dilakukan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran di media sosial BPD Bali, Bank BPD Bali tidak ditemukan informasi mengenai program undian berhadiah 2 miliar. Penelusuran menggunakan Google Lens menemukan bahwa video yang beredar memungkinkan manipulasi foto yang terdapat pada ikram di Putu Putri Swastini, di update dari kompas.com. Pemerintah Provinsi Bali menambahkan video Putri Swastini mengumumkan undian hadiah dari BPD Bali. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Provinsi Bali, Ida Bagus Surja, menegaskan video yang beredar merupakan rekayasa.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ibu, ibu, ibu.
1: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
0: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
1: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
0: Asik.
1: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
0: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
1: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
0: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
1: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
0: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
1: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya, Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk, kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itupun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wih, suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya, wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah buat keluarganya.
1: Amin.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani, kamu memang anak Ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

Ida Selinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
2: Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeff Putis yang menemani Anda di malam ini. Kita di obrolan komunitas malam ini kita sudah tergabung dengan narasumber kita. Beliau adalah pemuda generasi penerus kota Alor, kota Kelapahi. Dengan topik malam ini berjudul dengan Pemuda Maju Kampung Berwibawa. Kita sapa ini Ketua Panitia Sepeda Wetabua Kabupaten Alor 2026. Kita sapa dulu yaitu Kakak Bambang. Halo, selamat malam Kakak Bambang.
2: Halo, selamat malam Kakak.
1: Apa kabar di malam ini?
2: Sehat? Aduh, alhamdulillah, puji syukur, kabar baik.
1: Sehat selalu.
2: Kabarnya baik, Kakak, siap.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Bambang sudah bersedia untuk kita sama-sama di Pro 1 RRI Atambua di malam ini. Halo Kakak Bambang.
2: Oke,
1: Kakak Bambang, kita berbicara di malam ini, tema yang paling menarik di malam ini. Saya mau bertanya kepada Kakak Bambang, sudah berapa lama kegiatan ini bersepeda ini?
2: Jadi kalau nyangkut dengan sudah berapa lama kegiatan sepeda ini berjalan, saya juga sebagai salah satu pemuda dari Kampung Wetabuka, selama ini saya melihat di beberapa titik khusus di Kabupaten Alor, khusus olahraga dan pecinta gesrek sepeda, sudah dilaksanakan beberapa turnamen dalam hal ini gesrek sepeda. Akhirnya saya juga mencoba untuk membangun komunikasi dengan teman-teman pemuda sampai dengan ketua pemuda sendiri, dan pada akhirnya bahwa kami menggagas hampir kurang lebih membutuhkan persiapan selama 1 bulan, dan kegiatan kemarin kami selenggarakan itu berjalan selama 5 hari penuh, Kak.
1: Oke. Berapa banyak peserta yang mengikuti event ini?
2: Peserta yang mengikuti event ini, kalau jumlah yang kami hitung secara keseluruhan dari lokal sampai ke luar dari Kabupaten Alor, dalam hal ini provinsi, kita kupangnya itu mencapai 200 orang.
1: Wow,
2: dari peserta
1: lumayan banyak
2: dan iya.
1: Itu rutenya Kakak Bambang, itu rutenya berapa kilo? Atau
2: bagaimana, Kak?
1: Rutenya berapa kilo? Kilo atau meter gitu.
2: Oh, jarak
1: ya,
2: jaraknya. Ya, kalau untuk jarak itu tergantung situasi dan kondisi geografis dari tempat yang digunakan. Nah, kebetulan tempat yang kami gunakan ini race-nya tidak terbatas, hanya saja kami membentuk sirkuitnya ini yang didesain oleh abang saya di sini, itu bentuk lingkaran, jadi dia tidak terlalu memacu untuk trayek kendali apa dayungnya, tapi lebih kepada para pembalap mengasah skill dan kemampuan.
1: Dari 200 peserta ya, Kakak Bambang?
2: Ya, hampir kurang lebih 200.
1: Hampir kurang lebih 200 peserta. 200 peserta itu dari mana saja? Dari wilayah mana saja? Dari Kota Kupang, dari kabupaten mana saja?
2: Kalau yang kami undang itu dari Kupang. Kalau dari kabupaten luar hampir rata-rata dari Kupang. Kalau yang peserta lokal yang dari Alor itu dari banyak tempat, yang sini ada dari tim Dua Ibu, itu dari Nepali, terus dari rental 653 Dinawaru, dari keluarga besar di Mingrat, Jembatan Hitam, terus keluarga besar tingkat 1 dan keluarga besar Cus, Putra Utama Sepeda yang di Kampung Raja.
1: Oke, strategi untuk mencari sponsor utama itu yang mendukung itu dari mana? Pemda, dari mitra swasta?
2: Iya, iya. Jadi jujur saja kak, kami pemuda kita juga pada saat kami punya wacana untuk melakukan kegiatan, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari sponsor utama. Tapi satu hal yang memang perlu saya sampaikan, sampai dengan hajatan kami selesai, kami tidak punya sponsor utama. Kami hanya didukung oleh sponsor-sponsor dalam bentuk mitra, terus dalam bentuk relasi, cuma itu saja kan. Tidak ada sponsor utama yang mendukung. Jadi kami tetap percaya dan optimis bahwa apapun itu, kami tetap maju dengan situasi yang ada dan puji syukur Tuhan selalu menuntun kami dan kami sukses menyelenggarakan kegiatan.
1: Oke, baik. Dalam penanganan kendala teknis peserta, rusak atau kelelahan begitu, itu dampaknya seperti apa? Maksudnya ada cara menangani seperti apa?
2: Ya, ya, baik. Jadi dalam upaya untuk penanganan hal-hal teknis yang terjadi di lapangan, yang pertama kalau menyangkut dengan sepeda teman-teman peserta yang mengalami kendala kerusakan, itu sudah dipersiapkan mekanik masing-masing dari tiap-tiap tim. Jadi itu bukan menjadi bagian dari kami hanya seluruh kelengkapan sepeda sesuai dengan standar yang sudah kami. Kemudian yang kedua menyangkut dengan kendala teknis yang berikut adalah ketika teman-teman mengalami kelelahan setelah mendayung, mengalami kecelakaan, kami juga menyiapkan tenaga medis yang kami siapkan di area. Dalam hal ini kami meminta bantuan dari teman-teman rekan-rekan puskesmas Tangerang Selatan untuk stay. Jadi apapun itu tetap menjaga nama baik, kami persiapkan dalam hal ini penanganan kesehatan dan mental.
1: Oke, baik. Kak Bambang, dalam situasi event sepeda ini, persiapan hadiahnya seperti apa?
2: Baik, jadi kalau menyangkut dengan persiapan hadiahnya, jadi hadiah yang kami paparkan itu hadiah yang untuk juara umum kelas lokal itu berupa uang tunai dan satu unit sepeda untuk di kelas lokal, kategori kelas lokal, dengan piagam penghargaan dan satu set piala. Terus untuk yang kelas open FFA itu kami juga menyediakan uang tunai dan piagam penghargaan beserta piala, dan juga ada juara-juara, hadiah-hadiah untuk juara-juara per kelas, per usia.
1: Baik, Kakak Bambang, dari usia berapa sih untuk mendaftar ikut peserta lomba sepeda?
2: Baik, jadi kalau sistem usianya itu kami buka per kategori usia ganjil genap, Pak. Jadi kami ambil dari usia yang ganjil, mulai dari kategori 5 sampai 6 tahun itu bermainnya satu kelas. Terus ada usia 7-8, 9-10, 11-12 tahun, dan sampai dengan kelas FFA itu di usia 18 tahun.
1: Berarti dari umur 5 tahun itu seperti anak-anak SD begitu?
2: Iya, 6 tahun itu anak-anak SD, Pak, sampai dengan 17-18 tahun.
1: Itu jaraknya berapa ini sih? Berapa meter? Satu ini satu.
2: Jadi satu sirkuit itu yang dipakai untuk semua kategori usia, cuman dipangkat dari putaran lap-nya, Kak. Oh, jadi kalau untuk anak-anak usia kategori 5-6 tahun itu mereka bermainnya di 3 lap, nanti di 7-8 tahun itu kita naikkan 1 lap jadi 4 lap, sampai dengan seterusnya nanti di kategori usia 17-18 tahun di kelas yang kelas open itu mainnya 6 lap. Jadi di tiap-tiap di partai final kami tambahkan 1 lap. Jadi yang awalnya 3 lap di 5-6 tahun, di final kami naikkan tambah 1 jadi

0: bisa menunjukkan nilai sportivitas dalam hal olahraga untuk mengasah kemampuan generasi kita yang sedang tumbuh dan berproses untuk ke depan. Seperti apa beliau juga pesan bahwa UMKM harus jalan. Dan puji syukur di Kampung Kota Buas ini memang UMKM itu sudah menjadi darah dan daging di sini. Jadi satu hal yang dapat kami juga bersyukur adalah kemarin banyak pelaku-pelaku UMKM yang kemudian merasakan dampak yang besar, sehingga mereka juga mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia dan berharap ke depan ada hal-hal seperti ini terus dilakukan sehingga pemberdayaan UMKM lokal terus berjalan.
1: Oke, kalau untuk kelas umur 16 itu kalau juara satu itu dapat nilai dapat hadiahnya berapa?
0: Baik, jadi saya kalau persoalan hadiah ya, itu kemarin memang di standar rata-rata semua ya, ada yang 500.000 sampai dengan cukup ditambah dengan hadiah juara umum itu.
1: Tapi cukup menarik ya Kak Bambang ya, artinya dari ide-ide sendiri, ide-ide generasi muda yang ada di Kabupaten Alor akhirnya membuat salah satu event yang didukung oleh Pak Wakil Bupati Alor ya.
0: Maaf ya Kak Ular.
1: Hebat. Biasa. Oke baik, Kak Bambang.
0: Ya.
1: Pesan dan kesan untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Alor agar terus bukan hanya di event event lomba sepeda ini, tapi di lain juga selalu aktif di dalam pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Alor Wetabua, terkhususnya di Wetabua ini.
0: Ya. Jadi kalau untuk pesan-pesan saya secara pribadi sebagai seorang pemuda juga dari Wetabua yang kemudian lahir dan berkembang di Kabupaten Alor, sangat kemudian berharap kepada seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Alor untuk kiranya mari sama-sama berpikir, sama-sama memberikan gagasan untuk kita mendukung daerah ini sehingga ke depan kita sebagai generasi yang kemudian akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Kabupaten Alor ini tumbuh menjadi sosok-sosok pemuda yang memang diharapkan bangsa dan sebagai sosok-sosok pemuda yang memang diharapkan oleh daerah ini. Jadi mari kita hilangkan stigma dan paradigma bahwa saya dari Wetabua, saya dari sini, tapi mari kita satukan bahwa kita semua adalah pemuda Alor. Mari kita bersatu untuk membangun Alor dengan melahirkan dan kemudian memberikan prinsip-prinsip positif, memberikan pikiran-pikiran positif untuk kita membuat sebuah kegiatan, membuat Alor ini menjadi sebuah pandangan yang indah di mata orang luar.
1: Oke baik, terima kasih untuk Kakak Bambang yang sudah meluangkan waktu bersama kami di RBA Tembua. Kita berbincang-bincang di edisi malam ini, di obrol komunitas ini.
0: Siap, terima kasih banyak juga untuk RBA Tembua Alor terbaik.
1: Oke, siap, terima kasih. Jangan lupa kalau ada event-event selalu kontak, biar kita selalu wajar.
0: Habis ini kemungkinan besar kami akan menyelenggarakan turnamen futsal juga.
1: Okay, dari pemuda Wetabua. Okay,
0: nanti mudah-mudahan di bulan September.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih. Selamat malam. Salam buat keluarga.
0: Salam kakak, hormat, salam buat keluarga RRI.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja komunitas malam ini kita bersama dengan Kakak Bambang. Beliau adalah ketua panitia membuka event, salah satu event yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Alor. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada selalu bermotivasi seperti Kakak Bambang ini. Oke, selamat malam. Sampai
2: malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama.

lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, ya misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dukoho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami BRIN sendiri sudah melakukan kajian ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan kementerian lingkungan hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi dengan datanya Kementerian Kesehatan mana yang prioritas yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
7: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
8: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
7: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
9: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak Febri. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bertahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan diperiksakan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
10: Benar, KPK menerima permintaan kontak dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
9: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Driansa memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung.
11: Pakai rompi pink ya, Pak. Pak, ya, ya. Pak, Febri. Pak, Febri.
9: Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Adriansa yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Adriansa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KOP Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
12: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
13: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028 yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
12: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
13: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
14: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
13: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
15: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Komaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
17: Adanya kredit macet, dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
16: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
18: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biaya tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur dipot, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
19: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
20: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
19: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
20: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
21: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba.
2: karena narkoba sangat bahaya.
20: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
21: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
20: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan sejarah dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang diketahui juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerapu, itu lalu Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Nah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilai
2: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan Jumat 7 Agustus 2026 dengan tema malam ini kedamaian yang sempurna, dibawakan oleh Ibu Petronella Bakalani STH.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Petronella Bikalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Tiada kata yang lebih baik dari ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita, sehingga kita masih dapat menikmati hari hidup dan melakukan segala aktivitas kita sebagaimana biasanya. Baik pendengar RRI, firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar yang selalu menuntun dan memelihara kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke dalam air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema firman Tuhan hari ini adalah kedamaian yang sempurna. Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 adalah salah satu bagian Alkitab yang paling disukai karena memberikan kedamaian hati yang sempurna dan menggambarkan hubungan yang sangat intim antara manusia dengan Tuhan. Daud yang berlatar belakang seorang gembala memakai metafora domba dan gembala untuk menyatakan iman dan kebergantungan total kepada perlindungan Tuhan. Berikut kita dapat melihat hal-hal penting dalam renungan ini untuk kita pelajari dan kita renungkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Poin yang pertama, kita bisa lihat ayat pertama, kepuasan dalam pemeliharaan Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kata takkan kekurangan aku bukan berarti kita mendapatkan semua keinginan duniawi kita. Pemahaman akan pemeliharaan Tuhan sering dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, kehormatan, kesehatan, dan semua yang bersifat jasmani. Sehingga ketika kita rajin berdoa, sering ke gereja,

sendiri tanpa gembala. Analogi domba merujuk pada manusia. Kita tidak dapat melindungi dan menolong diri kita sendiri. Mengakui Tuhan sebagai gembala berarti kita siap berserah penuh pada waktu dan caranya untuk mencukupi hidup kita. Karena itu kita perlu belajar untuk bergantung total atau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Poin yang kedua, kita bisa lihat di dalam ayat kedua dan ketiga, ketenangan dan pemulihan jiwa. Tuhan tidak membiarkan kita terus-menerus cemas untuk menghadapi kerasnya hidup ini. Ia membawa kita ke tempat peristirahatan rohani yang teduh untuk memulihkan jiwa kita yang lelah dan stres. Di tengah dunia yang membingungkan, Sang Gembala menuntun langkah kita ke jalur yang aman dan benar demi kemuliaan namanya. Poin yang ketiga kita dapat melihat di dalam ayat yang keempat, keberanian di tengah lembah kekelaman. Daud menulis surat ini atau menulis catatan ini kemungkinan saat sedang menghadapi ancaman nyata atau dalam pelariannya. Hal ini mau menjelaskan bahwa kita tidak dijanjikan untuk bebas dari masalah, tetapi kita dijanjikan bahwa kita tidak akan pernah berjalan sendiri melewati masalah tersebut. Ketika masalah itu terjadi, ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Gada sebagai simbol perlindungan digunakan gembala untuk menghalau binatang buas, dan tongkat sebagai simbol bimbingan digunakan untuk mengarahkan domba agar tidak tersesat. Kedua hal ini membawa rasa aman bagi kita. Poin yang keempat adalah kemenangan dan kelimpahan berkat. Kita bisa lihat di ayat yang kelima. Di tengah kepungan masalah atau orang-orang yang membenci kita, ingat bahwa Tuhan justru menjamin dan meninggikan posisi kita. Minyak melambangkan penyembuhan, kesegaran, dan pengurapan Roh Kudus. Berkat yang Tuhan tuangkan ke dalam hidup kita tidak pernah pas-pasan, melainkan meluap hingga penuh. Dan poin yang kelima adalah jaminan masa depan yang kekal. Kita bisa lihat di dalam ayat yang keenam. Jika musuh atau masalah yang sering membayangi kita, Daud mengingatkan bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang sebenarnya aktif mengejar dan mengikuti langkah kita seumur hidup kita. Pengharapan tertinggi orang percaya bukan hanya kenyamanan di dunia, melainkan kepastian untuk tinggal bersama Tuhan Yesus dalam keabadian. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang merasa khawatir akan masa depan, atau sedang berada di dalam lembah kekelaman masalah ekonomi, atau masalah keluarga maupun masalah kesehatan? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena itu serahkanlah seluruh kendali hidup kita hari ini kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan membawa ketenangan ke dalam jiwa kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu bagi kami hari ini yang sungguh-sungguh menguatkan kami. Ajarkan kami untuk dapat hidup bergantung kepada-Mu dan melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Ajarkan kami untuk memahami firman-Mu, dan tolong juga agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kesempatan ini Tuhan, kami datang menatang seluruh pergumulan kami, secara khusus pendengar RRI dimanapun berada. Mereka yang mendoakan kebutuhan hidup, Tuhan cukupkan. Mereka yang mendoakan kesehatan, Tuhan pulihkan. Mereka yang mendoakan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang berduka, Tuhan menjadi penghibur sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: kuncinya tuh ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
3: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
2: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
3: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
2: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
3: Hah?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pos 1 Area Tambua di mana saja anda berada, kita masih di edisi malam ini. Di edisi berikutnya kita di program musik dan info budaya seputaran NTT atau Senusantara. Semoga pendengar Pos 1 Area Tambua di mana saja anda berada selalu mendengarkan informasi-informasi budaya dari daerah kita.

Pendengar Kabupaten Timor Tengah Utara, kearifan lokal memiliki peran penting sebagai fondasi kehidupan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Kearifan lokal bukan sekedar tradisi masa lalu, melainkan fondasi penting yang bertahan dan relevan untuk menghadapi tantangan zaman, terutama dalam menjaga keseimbangan alam dan mengintimidasi bencana. Tutur bahasa menurut Bernabas Sekunap, tokoh adat Tumbaba, kreatif lokal juga memiliki peran sebagai panduan hidup yang berkelanjutan, terutama dalam pelestarian alam seperti konservasi dan mitigasi dampak perubahan iklim atau bencana. Tradisi masa lampau sebagai panduan atau rambu untuk meningkatkan kewaspadaan dan keseimbangan masyarakat dalam menghadapi bencana lain. Selain itu, kata Bernabas, pengetahuan leluhur membantu masyarakat memiliki jenis tanaman yang tepat dan memahami sekaligus alam yang sangat efektif untuk memulihkan lahan kritis melalui program penghijauan berbasis adat. Kearifan lokal sebagai kunci pelestarian lingkungan berkelanjutan, terutama dalam memulihkan lahan kritis. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pendengar Po 1 RIA Tambua, di mana saja Anda berada, masih di musik dan info budaya. Siswa kelas 11 SMA Santa Angela Tambua sukses dalam mementaskan teater tentang legenda Bitanahak no Bikuku di panggung terbuka yang ada di SMA Santa Angela. Selain panggung yang dipenuhi cahaya lampu, para siswa yang peran dalam teater tersebut berhasil menghipnotis penonton yang hadir menyaksikan. Usai pentas tersebut, Kepala Sekolah SMA Santa Angela Atambua, Suster Lestari, mengatakan bahwa pementasan ini merupakan bagian dari proses pendidikan yang menumbuhkan kreativitas, ketangguhan, sekaligus kecintaan siswa terhadap budaya daerah. Menurutnya, proses latihan hingga pementasan menjadi perjalanan panjang bagi para siswa. Mereka harus melatih dialog, ekspresi, gerak punggung hingga kerjasama tim agar pertunjukan dapat tersaji dengan baik di hadapan penonton. Melalui proses ini, anak-anak belajar bahwa menghasilkan karya yang indah membutuhkan ketangguhan dan kerja keras. Mereka memandukan berbagai kemampuan menjadi satu harmoni pertunjukan. Ia juga pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada guru-guru yang telah membimbing para siswa selama proses kreatif berlangsung. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menjadi pertunjukan jalan di tengah proses kreativitas ini. Dedikasi Bapak Ibu guru adalah pupuk bagi talenta anak-anak. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Namun, apa sih sebenarnya nilai filosofi paling mendalam dari seni kaligrafi yang membuat Kak Muhlih jatuh cinta hingga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus melestarikannya?
1: Ya, jadi bagi saya kaligrafi itu penting ya, karena salah satunya kita menuliskan ayat suci, khusus dari kita umat muslim, ayat suci yang dituliskan itu ayat suci Al-Quran. Terus kita mengajarkan kita tentang sejarah, mengajarkan tentang kesopanan, ketekunan, dan rasa syukur, dan kita bisa menghargai dan mewariskan dari generasi ke generasi. Bisa juga sebagai sarana atau komunikasi untuk menyampaikan budaya lokal. Jadi kaligrafi itu tidak hanya berupa huruf Arab, kita juga dapat menggabungkan dengan motif-motif dari budaya kita sendiri. Jadi contohnya saya ini kaligrafi kontemporer. Kontemporer itu pure melukis, ya, melukis. Kadang lukisan yang saya lukis itu saya masukkan budaya-budaya lokal di dalamnya, khususnya budaya Kabupaten Alor. Misalkan saya biasanya masukkan motif-motif tenun Alor, terus rumah-rumah adat Alor, keindahan alam Alor, biasa saya masukkan ke dalam lukisan saya dengan maksud dan tujuan ketika ada yang apresiasi dan bertanya. Nah, di situ saya sudah bisa beri penjelasan bahwa ini kaligrafi, tetapi dalam kaligrafi ini ada tanah kelahiran saya di dalam dan ada budaya saya di dalam kaligrafi ini. Semangat melukis kaligrafi salah satunya itu saya bisa meluangkan saya punya imajinasi, sekaligus saya bisa melestarikan budaya yang ada di dalam kehidupan di alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

0: sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini di pukul 22 hingga pukul 23 nanti kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya akan menemani Anda dan saya sudah sajikan beberapa lagu lewat Facebook RRI Atambua. Boleh beri komentar atau di WA atau di SMS atau di line telepon kami di 0812-4601-0202. Saya Jeffrey Amfutis yang akan stay menemani Anda di Ruang Rindu. Ada 10 lagu yang saya sudah siapkan. Ada Alfa Ami, Mentari Merah di Ufuk Timur. Ada Ben Manja. Ada Ade Manuhutu, Katakanlah. Ada Anci Larici, Nona Manis. Ada Ani Kerera, Air Mata Rindu. Ada Rinto Harahap, Dingin. Ada Dian Nia Daniati, Aku Siapa Yang Punya. Ada Rita, Selalu Berharap. Ada Laura Dreigel, Anggur Merah 3. Ada BCL, Enggak. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita. Kita sapa dulu di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Putri.
1: Selamat malam juga. Apa kabar Kakak Putri yang ada di Putun, sehat kok di malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan sehat Kakak. Cuacanya di sini sudah 2 hari panas.
1: Oh, puji Tuhan, sudah tidak hujan-hujan lagi ya.
2: Ya, pokoknya nanti masih mendung tapi sudah kurang Kakak.
1: Masih mendung tapi sudah kurang. Mantap kalau begitu.
2: Kalau dari kemarin hari panas.
1: Oke deh, baik kalau begitu. Mari guys, lagu apa di malam ini?
2: Lagunya Air Mata Rindu.
1: Air Mata Rindu, rindunya untuk siapa?
2: Semua sahabat.
1: Oke deh.
2: Ya.
1: Oke, baik Kakak Putri, salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Cif yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selamat ya hati di jalan.
1: Terima kasih.
2: Ya, terus buat Mama Maria yang belum tidur juga, dengan ucapkan selamat malam Mama. Dia masih tidur, jadi gerim, sudah istirahat sudah.
1: Itu sudah, namanya orang tua begitu sudah.
2: Terus buat semua sahabat, ada yang bikin jadi ayo tupat, Mama Ina Cici luar biasa di sini. Bapak Fidel di Soe, Mama Jisun di Enlasi, Kakak Yusinta Satu Seno, Enda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Jano Naisali, Putra Kiser, ada Bung Tio, Ibu Desi Dana Fano, Cici luar jadi Sobatan, Bapak Tirosa, terus ada Kakak Anus, Kakak Meta di Timor Leste, Mas Ibi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Simbar, ada Pak Manasrun, Pak Wija, Pak Henry, Ibu Yusin di Bumiru, Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bunga Damos, Pisang Gawayata, Mama Sena, Bang Adi, Bang Li, Putra Tengah, ada Bapak Usia Semoga Tuhan Yesus keluar jadi satu kopas, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam, salam kompak persahabatan lewat udara, dan salam merdeka untuk kita semua.
1: Oke, Oke, terima kasih. Salam merdeka juga untuk Kakak Putri yang ada.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Baik, selamat malam juga Kakak Putri. Oke, pendengar Pro 1 RRIA Tembua di mana saja Anda berada. Kita baru saja dari Putun. Kita sapa lagi ini dari Kota Sari, Kota Kecamatan. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bung Jeffrey Amputi.
1: Oke, selamat malam Bang Tirosa. Apa kabar di Kota Sari Kemenanu hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik. Sehat selalu seperti adik di studio.
1: Oke, Leo, kalau begitu sehat terus.
3: Lagunya Rinto Harahap. Dingin.
1: Dingin. Karena di Kota Keva lagi dingin.
3: Hai, memang dingin. Untung bilang lagu di situ tidak ada yang bilang selimut tetangga. Kalau di request yang lagu selimut tetangga.
1: Oke, lanjut.
3: Ya, salam-salamnya yang pertama tentunya buat adik bersama Bung Operator semua yang di studio, selalu sehat, Tuhan memberkati. Kemudian ada Putri Tunggal yang baru saja lewat, terima kasih atas senggolan dia. Ada Mama Ina, Abunda Desi, Om John, Bella Puspita, Abang Nara sudah hilang, Mas Edi, selamat malam saja. Mama Ina di Niki-Niki, Bang Fidel di Soe, Bapak Ten, Pak Fernandes, Bang Adi, singkat forum buat semua-semua saja. Selamat malam, selalu bersama Sapa Tembuang alat ini buat Adi. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam untuk Bang Tirosa. Oke, pendengar Pro 1 RRIA Tembua di mana saja Anda berada. Kita baru saja dari Kota Sari Kef Mananu dan Kota Putun. Kita kembali lagi di Kota Tembua ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagai Rindu. Oke, teman-teman. Apa kabar lagi?
1: Kabarnya baik, sebaliknya masih di apa kabar di malam ini?
4: Masih seperti yang dulu.
1: Masih seperti yang dulu.
4: Tunggu saja di penyiar. Oh. Kupikir libur.
1: Oh, sudah libur 2 hari sudah cukup.
4: Oh, begitu Mas. Sebelum itu bilang aja sama Om Pati Rosa, minjem selimutnya Bunda Desi gitu.
1: Oh iya.
4: Ini minjem Bunda Desi, jangan terlalu tetangga gimana. Kalau sama Vero, kalau keputun kejauhan, selimutnya Bunda Desi dekat gitu ya. Apa lagunya yang bagus-bagus apa? Saya ini baru datang nih.
1: Oh, tadi Mas Edi miss call, sekarang Mas Edi baru datang. Gimana itu?
4: Bukan, maksudnya lagu-lagunya yang bagus.
1: Oh, lagu yang belum direquest ini masih tersisa berapa lagu ya? Karena banyak yang sudah request di Facebook juga.
4: Oh, begitu.
1: Ada 4 orang yang sudah request di Facebook dan ini masih ada 6 lagu yang belum direquest.
4: Apa yang bagus? Apa yang bagus? Musik jazz.
1: Ada apa ini? Anci, Lerici, Nona Manis. Ada Ade Manuhutu, katakanlah. Ada Alfa Ami, Matahari Mentari Merah di Ufuk Timur. Ada Rita, Selalu Berharap.
4: Terus apa lagi?
1: Ada BCL.
4: Apa itu BCL?
1: Ada BCL, ingat Mas Edi.
4: Ingat Tuna Putun aja gitu. Putri Tunggal saya belum sempat besok ke sana. Gak hujan, jadi Putun dingin gak?
1: Putun katanya dingin. Sudah panas, 2 hari ini panas.
4: Kalau dingin saya mau ke sana, dia panas. Kalau ketemu panas gak enak. Nanti kalau dia dingin aja, nanti saya di sana. Tadi nona manis saja ya.
1: Oke, yang nona manis. Oke,
4: salamin, terima kasih senggolannya ya. Tunggal bawang batin rosa ya, makasih banyak ya. Ini nona bilang gak ada suara, dari prodangdut juga gak ada, sakit apa gimana. Mudah-mudahan cepat sehat nona bilang. Kalau gak ada dia sepi pro satu. Ibu Fendi juga ya, Marina ya, Marina ya. Dan juga Bapak Tun juga gak ada kabar, Mbak Wika ya. Bang Hadi, Bang Yufan, Bang, siapa tadi? Bang John, gak ada kabar Bang John juga ya. Mati Rosa, Bang Marcel ya. Bang Oke, gak ada kabar juga. Agan Arif, udah lama gak ada kabar juga ya. Bang Damos, selamat malam Bang Damos ya. Dan lupa lagi buat Olko Pro, Pro 1 waktunya juga Jeffrey ya.
1: Oke, Mas Edi.
4: Kak Evi, Kak Fenty, Kak Henny, Kak Harga, Kak tadi baru pulang kah? Ini sih, Yanti ya?
1: Ya, Kak Yanti baru pulang.
4: Baru pulang, lagi makan dia tuh, mulai capek dari siang. Buat Kak Teresa juga, semoga benar sehat. Tadi, Flora, ikut Flora ini, tak? Tadi suaranya ada sih. Tadi apa? Suara apa? ACV?
1: Iya, halo Mas Edi.
4: Ada apa? Suara apa tadi? Suara tadi, jam 9. Suara apa namanya?
1: Oh, tadi jam 9? Oh, iya.
4: Iya, ada suaranya Teresa tadi, ada suaranya Teresa tadi.
1: Oke.
4: Ada kaligrafi, ada kaligrafi, kaligrafi. Tadi kau pikir, kau masuk lagi dia. Yang lain 1, 2, 3 sapura saja ya.
1: Oke, Mas Edi.
4: Semoga jaya dan pulang jazz musik yang bagus ya.
1: Oke, Mas Edi.
4: Oh ya, ini buat putra tengah panggilnya cuma Mbak Abuda Imah ini. Mudah-mudahan saya juga. Oke, selamat malam. Obrigado barak.
1: Obrigado barak, Mas Edi.
4: Jazz musik dan luar jazz musik.
1: Oke, Mas Edi. Oke, baik pendengar Pro 1 RIA Tambua, di mana saja Anda berada, saya masih stay menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memuri lewat lagu di malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Kota Sari, Kota Keva Manano. Selamat malam ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memuri lewat lagu. Selamat malam Pak Jepri, Amputi, Apoet, Atelo.
1: Selamat malam juga Bunda Desi, apa kabar di Kota Kiev
5: ini? Ini Mas Kadefri, suruh ya. Mas Edi kok Mas menyiar. Dia cocok menyiar cek-cek orang gitu.
1: Itu lagi monitor itu.
5: Memang kalau Mas Edi masuk kita pun kepala pusing.
1: Dia lagi mau ke Putung katanya.
5: Hai, dia itu panas-panas kayak ayam.
1: Oke, Bunda.
5: Dia janji tinggal janji doang. Namanya Mas Edi doang.
1: Iya, betul.
5: Mau cek semua penyiar-penyiar ini tadi nyiar ke tidak ini. Ikut dia pun jadwal Mas Edi.
1: Oke deh.
5: Kalau Mas Edi masuk ke apa tes ke ini mau keliling sudah 7. Oke deh. Salam pertama buat Kak Jeffrey yang lagi bergiat di malam hari ini. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam. Bunda.
5: Selamat beraktivitas, pulang hati-hati, titip salam buat keluarga.
1: Amin, terima kasih.
5: Seandainya ada satu buah kerikil yang kena di tes KJF itu Mas Edi yang lempar, Mas Edi yang siram.
1: Itu sudah. Dan sampai Mas Edi bawa selimut ini kata tadi Mas.
5: Selimut tetangga ini anggap biasa. Jangan sebut semua nama kampung, tapi saya terselaksana nol kubik.
1: Oke deh, lanjut.
5: Buat Marina di atas buah, Bang Bento, ada Bang Hendrik juga, ada Mbak Enzerka. Buat Bapak Oke juga, Bapak Ibi di Duduk Poho. Ada Maun Anus juga di Timor Leste. Ada Bella Pustita, ada Bunda Siska di Salala. Ada Ika Tau, ada Angel. Buat Kakak Putra Timbal yang sudah lama tidak bergabung. Buat Bapak Gatiman Lea, Bapak Edi di Duduk Poho. Bung Janu Naisali, Bapak Tirosa yang sudah lewat, selamat malam semua. Buat Terata Monok alias Putri Tunggal dan mamanya yang bilang masih tenuh, ne, KJP. Masih tenuh, ini sejam begini, ini mata sakit kah, atau leher yang sakit kah, atau lutut yang lurus terus ini. Buat Mama Jisen juga, Mama Andro, Mama Lena, ada Mama Ayah juga, ada Mama Desi Donos. Semuanya ada ikatan, selamat malam, selamat beristirahat. Paula dan Cecilia di Kupang, ada Ibu Pinta, ada Nara, ada Ben, ada Mama Sena, ada Bung Damo, ada Putra Lomasi, Bung Orne, ada Pujangga Wiraca, Bapak Timo, Om Leko, dan siapa lagi, ada Bung Etuali yang pendatang baru itu, ada Yeri, ada Bung Marcel, ada Papi Fernandez, ada Bunda Ima, Putra Tengah, Bang Lee, dan juga buat siapa lagi, Bang Hadi, Bung Angki, dan semua, ada siapa lagi, Mbak Wiga di Onoso. Semuanya ada ucapan selamat malam, salam kompak-kompak lewat itu. Buat Kak Jeffrey, lagunya nomor 6.
1: Oke, lagu nomor 6 ditunggu Bunda.
5: Apa?
1: Nomor 6 tadi request oleh Bang Tirosa Dingin.
5: Nomor 8 saya tadi mau Nona Mami, tapi itu penyiar baru itu Suambe.
1: Dari Rita nomor 8 selalu berharap.
5: Iya, kita berharap untuk sehat semua.
1: Berharap untuk sehat semua dan berharap untuk Mas Edi selalu singgah di Kota Sari.
5: Tolong suruh dia pergi jauh-jauh dari sini.
1: Oke, okay, Mas Eri. Bunda Desi.
5: Oke deh. Buat Kak Jeffrey, selamat malam, selamat beraktivitas.
1: Oke, selamat malam.
5: Bapak Tiro, saya ini malam-malam tertidur, dia bel orang tertidur, tidak ada guna ya, Bang Tirosa. Awas, hati-hati di box. Dadah Kak Jeffrey.
1: Oke, dah juga Bunda, selamat malam. Oke pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita sapa lagi yang sudah bergabung atau masih belum bergabung. Kita ada sapa lagi ini. Ada kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Bapak Gap? Om Gap?
6: Ada. Baik-baik.
1: Kabarnya baik-baik. Mau request lagu apa di malam ini, Om Gap?
6: Lagu yang ini Bunda Desi minta itu.
1: Oh, lagu yang Bunda Desi minta itu. Oke, boleh.
6: Oh, syarat untuk ini Bunda Desi Tari ada lagi senggol-senggol itu, pokoknya salam saporat semua.
1: Oke, baik Om Gap.
6: Ya, itu sah. Makasih.
1: Oke, makasih juga untuk Om Gap. Oke, pendengar Pro 1 Area Tambua, kita sapa lagi satu penelpon dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah request. Selamat malam Ruang Rindu.
7: Aduh, selamat malam Area Tambua mengudara, Bunda Ima menyapa Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Bung Jeffrey.
1: Oke, selamat malam juga Bunda Ima.
7: Selamat,
1: apa kabar?
7: Selamat jumpa kembali Bung Jepri.
1: Ya Bunda, apa kabar?
7: Kabarnya baik dan sehat selalu. Semoga sebaliknya Bung Jepri bersama teman-teman dalam keadaan yang sehat.
1: Sehat semuanya Bunda.
7: Amin, terima kasih. Lagu apa yang buat sehat malam ini?
1: Oh, lagunya tersisa tiga yang belum direquest. Ada Ade Manuhutu, Katakanlah. Ada terus? Alfa Ami Mentari Merah di Ufuk Timur. Ada BCL, ingat itu saja, ada tiga saja Bunda.
7: Kalau begitu yang pertama tadi, katakanlah.
1: Oke, baik.
7: Katakanlah
1: Bunda,
7: yang sejujurnya, jangan katakan yang bohong-bohong.
1: Oke Bunda, boleh. Salam-salamnya.
7: Oke, salam-salam pertama tentunya buat Bung Jeffrey bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, dan sehat selalu ya.
1: Amin.
7: Ada Om Papi di Woloaru, Mang Marcel, Yeri, selamat malam. Ada Bang Nasrun, ada Paman Boksi, Bunda Desi, dan semua-semua teman-teman yang sudah gabung maupun yang belum, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga untuk Bunda Ima yang ada di Maumere. Kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di line SMS atau di WA. Kita lihat dulu siapa-siapa saja yang sudah bergabung. Siapa ini? Ada dari Kakak Bella di Mangga 2. Malam Kak Jeff, apa kabar? Kabarnya baik Kakak Bella. Request lagu Aku Siapa Yang Punya. Oke, Aku Siapa Yang Punya, boleh, nanti ditunggu. Mas Edi, Bella tidak sakit. Makasih kakak. Oke, terima kasih juga untuk kakak Bella. Ditunggu lagunya. Oke, kita baca lagi yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Atambua. Ada berapa yang sudah bergabung ini? Wow, cukup lumayan banyak ini. Ada dari Mani Mau. Selamat malam Perset RRI Atambua, salam bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, pulang hati-hati di jalan. Dari kakak Simon Petrus, Banjarmasin, merequest lagu nomor 9, semoga terhibur. Oke, ditunggu. Dari kakak Delvi, selamat malam kakak, Kupang Warung Cabang Tilong. Oke, hadir lagi request lagu nomor 2. Oke, ditunggu. Dari kakak Thomas Casa Lopez, titip salam untuk titip lagu nomor 7 buat kakak Yvonne Nahak untuk buah hatinya. Semoga sekeluarga terhibur selalu di malam ini kakak Thomas. Lagu ini sebagai pengganti kehadiranku di sisimu malam ini. Oke. Untuk kakak Eti Cempah, selamat malam kakak, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan salam buat teman-teman semua di mana saja anda berada, Tuhan memberkati. Kakak minta lagu nomor 6. Terima kasih kakak. Oke, ditunggu. dari Keva Manano. Oke baik pendengar Pro Satu Radio Tebo, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request.

0: Sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Oke pendengar Pro 1 Area Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-50, masih ada 10 menit ke depan. Kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di WhatsApp kita. Ada Bung Oke, selamat malam Ruang Rindu. Salam buat Kakak Bella, Adik Vero Tomonov, Ibu Fenty di Ayatupas, Mas Edi, Bunda Desi, Bang Nasrul, Kakak Maria, salam kompak selalu. Yang Bunda Desi paling tidak suka dari Bung Oke. Oke, Bung Oke, selamat malam juga untuk Bung Oke. Semoga terhibur selalu di malam hari ini. Sudah di menit ke-51, sisa 59 menit ke depan kita akan putarkan lagu-lagu tersisa yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 RW dimanapun berada. Dan saya Jeffrey Mputi juga akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di edisi malam ini. Semoga terhibur di malam ini. Sampai jumpa, selamat malam, Tuhan memberkati kita selalu.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, tahukah Anda tentang kuaka? Ya, hewan kuaka, jenis mamalia yang mirip dengan tikus dan merupakan salah satu hewan endemik Australia selain kanguru. Hewan yang dikenal sebagai hewan paling bahagia di dunia ini selalu tersenyum dan terlihat bahagia walau dalam kondisi menyedihkan. Kuaka juga selalu memancarkan aura positif yang membuat orang yang melihatnya merasakan kebahagiaan. Tidak seperti kanguru yang sering bersaing dalam merebutkan wilayah, kuaka bukanlah hewan yang teritorial. Kuaka adalah hewan yang ramah dan senang hidup berdampingan. Bahkan, kuaka sering mampir ke toko-toko dan restoran di pulau Radnor's, Australia Barat untuk menyapa semua orang. Ketika kuaka selalu tersenyum dan menyapa, mengapa manusia makhluk berakal tidak? Jika belum bisa memberikan hal yang lebih baik untuk orang lain, setidaknya kita selalu bisa tersenyum kepada sesama. Menjadi orang yang mudah senyum, bahkan disukai dan menimbulkan kesan lebih bersahabat.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded, itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyenengin orang lain.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi,

Air mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, tentang fleksibilitas. Air dapat mengalir melalui berbagai rintangan tanpa kehilangan integritasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, perlu belajar untuk bersikap fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Kedua, yaitu ketenangan. Air yang tenang menggambarkan keadaan pikiran yang damai dan stabil. Dalam kesibukan kita, penting untuk mencari ketenangan dalam diri untuk mengatasi stres dan kegelisahan. Ketiga, kekuatan. Meskipun lembut, air memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengukir lembah, merusak batu, dan mempengaruhi bentuk bumi. Demikian juga kita harus menghargai kekuatan dalam kesederhanaan dan ketenangan. Terakhir, yaitu air selalu mencari jalan menuju laut, tidak peduli seberapa berlikunya perjalanannya. Demikian juga kita harus mempertahankan komitmen dan kesetiaan terhadap tujuan kita, bahkan dalam menghadapi rintangan. Jadi,

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usialah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi, selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa Tu, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, Radio Publik Milik Bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Di edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, dari Jalan Utara Atambua, saya Teresa Manet, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di

0: Ayo bangun pagi sebelum rezeki gelap di patok ayam.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

kasih ada tadi Tambua. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar RRI Tambua di mana saja Anda berada. Salam berjumpa kembali bersama kami dalam rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Tambua, khususnya untuk rangkaian acara Tambua pagi hari ini. Apa kabar Anda semuanya di pagi hari ini? Satu harapan kami, semoga kabar Anda baik dengan istirahat malam yang nyaman pagi hari ini. Semuanya sudah dengan semangat, sudah dengan sukacita, siap bangun di pagi hari ini. Sambut hari ini, dan tentu mari sama-sama kita siap pula untuk menjalani kehidupan di hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, kami ucapkan lima terima kasih bagi Anda yang pagi hari ini sudah monitor siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, khususnya untuk Anda seluruh masyarakat Belu, masyarakat Malaka, masyarakat Timur Tengah Utara, juga masyarakat Alor. Terima kasih pula kami ucapkan untuk Anda yang pagi hari ini sudah monitor siaran kami melalui audio streaming atau melalui aplikasi RRI Digital. Ya, semoga siaran kami pagi hari ini bisa menjangkau Anda di wilayah Anda, di daerah Anda, dengan aman, baik, lancar, tanpa ada suatu hambatan tertentu. Ya, pendengar di mana saja berada, mari kita bersyukur awali hari baru, hari yang indah ini, dan tentu siap menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Ya, mari kita bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita. Jika kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, semua bukan karena kehebatan, kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi mari kita mau mengakui bahwa jika kita masih ada sebagaimana kita ada hingga pagi hari ini, apapun kondisi kita, semua adalah yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu, sekali lagi saya ajak kita semua, mari awali hari ini dan siap jalani hari ini dengan penuh rasa syukur. Ya, biarlah dengan rasa syukur yang kita miliki, pendengar, akan memberikan energi positif untuk kita semuanya dapat jalani hari ini. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa hari baru, ada harapan baru, ada berkah baru, perjuangan yang baru, dan tentu kita akan mengalami setiap kemenangan demi kemenangan untuk hari ini. Baiklah pendengar, selain sajian lagu-lagu rohani yang tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, memberikan inspirasi, memberikan semangat, motivasi untuk kita semua, menyegarkan iman kita, tentu ada renungan mutiara pagi juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, bersama Pastor John Lewar SPD, pagi hari ini kita akan ikuti renungannya. Namun, kembali kita nikmati dulu pujian rohani berikut ini.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya Pastor John Lewar SVD. Biara SVD Santo Yosef Fraina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu, 8 Agustus 2026, perayaan wajib Santo Dominikus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Habakuk bab 1 ayat 12, bab 2 ayat 4, Mazmur bab 9 ayat 8 sampai dengan 13, Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus menjawab, karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman kecil yang percaya sepenuhnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di sebuah desa kecil, seorang ibu membawa anaknya yang sering sakit kepada seorang pastor tua. Ia telah mencoba banyak pengobatan, tetapi belum ada perubahan berarti. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, Romo, saya tidak punya banyak kekuatan lagi, tetapi saya masih percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Pastor itu tidak memberikan janji mujizat besar. Ia hanya mengajak ibu itu berdoa sederhana setiap hari dan tetap berharap kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian, kondisi anak itu perlahan membaik. Sang ibu berkata, yang paling berubah bukan hanya anak saya, tetapi hati saya. Saya belajar bahwa iman bukan soal melihat hasil seketika, melainkan tetap percaya walau belum mengerti jalan Tuhan. Pengalaman ini mengingatkan kita bahwa iman yang tampak kecil di mata manusia dapat menjadi kekuatan besar ketika diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Dominicus. Perayaan wajib Santo Dominicus mengajak kita melihat hubungan erat antara iman, pewartaan, dan ketekunan dalam mencari Tuhan. Santo Dominicus dikenal sebagai pendiri Ordo Pewarta, Ordo Dominican. Ia tidak hanya cerdas dalam berbicara tentang Tuhan, tetapi terlebih dahulu hidup dekat dengan Tuhan melalui doa dan iman yang teguh. Dalam bacaan pertama, Nabi Habakuk bergumul dengan keadaan yang tampaknya tidak adil. Namun Tuhan memberikan jawaban yang sangat penting. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk bab 2 ayat 4. Kalimat ini menjadi dasar hidup rohani. Orang benar bukan hidup karena segala persoalannya selesai, tetapi karena ia tetap percaya kepada Allah. Mazmur hari ini menegaskan bahwa Tuhan adalah benteng bagi orang yang tertindas. Tuhan tidak melupakan orang yang berharap kepadanya. Ketika manusia merasa lemah, Tuhan tetap memegang hidupnya. Dalam Injil Matius, seorang ayah memohon Yesus menyembuhkan anaknya yang menderita. Para murid tidak berhasil mengusir roh jahat itu. Yesus kemudian berkata, "Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja." Matius 17:20. Yesus tidak menuntut iman yang besar menurut ukuran manusia. Ia menghendaki iman yang hidup, iman yang bersandar pada kuasa Allah, bukan pada kemampuan diri sendiri. Santo Dominicus memberi teladan tentang iman seperti itu. Di tengah banyak tantangan gereja pada zamannya, ia tidak putus asa. Ia berdoa, belajar, mewartakan kebenaran, dan percaya bahwa sabda Allah memiliki kuasa untuk mengubah hati manusia. Seringkali kita merasa iman kita kecil, mudah khawatir, mudah menyerah, mudah kecewa ketika doa belum terjawab. Sabda Tuhan hari ini menghibur kita. Iman kecil yang terus melekat pada Tuhan lebih berharga daripada keyakinan besar yang hanya mengandalkan diri sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa pesan untuk hidup kita hari ini. Pertama, jangan malu mengakui kelemahan iman kita. Bawalah itu kepada Yesus. Kedua, tetaplah berdoa walaupun jawaban Tuhan belum terlihat. Ketiga, belajarlah seperti Santo Dominicus, mencintai sabda Allah dan mewartakannya dengan hidup yang baik. Keempat, percayalah bahwa Tuhan dapat bekerja melalui hal-hal kecil yang kita lakukan dengan setia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, seringkali iman kami goyah ketika menghadapi persoalan hidup. Ajarlah kami percaya seperti biji sesawi yang kecil namun hidup dan bertumbuh. Melalui teladan Santo Dominikus, semoga kami tekun berdoa, mencintai sabdamu, dan berani mewartakan kebenaran dengan kasih. Kuatkanlah hati kami agar tetap berharap kepadamu dalam segala keadaan. Sebab Engkaulah Tuhan dan penolong kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Selamat Pesta Santo Dominikus. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat

Ya, pendengar RRI yang tamu dimana saja berada, Solidio hanya untuk Tuhan mengantar kita di pukul 5 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara ya. Dan mengawali hari dengan puji-pujian

dan juga perenungan tentu menjadi pengingat bagi kita bahwa apapun yang kita kerjakan, nikmati dan perjuangkan hari ini semuanya bermuara pada satu hal, sebagaimana lagu indah yang sudah kita nikmati bersama ya. Solidio, semua hanya untuk Tuhan. Nah, pendengar dimana saja berada di bulan Agustus yang istimewa ini, tentu saat kita menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, bangsa kita, mari kita selipkan rindu dan harapan bagi tanah air tercinta ya. Bangsa kita berdiri kokoh hari ini karena tetes keringat dan perjuangan para pahlawan. Perjuangan itu belum usai, kini giliran kita untuk terus merawatnya. Mungkin kita merasa peran kita kecil dalam perubahan besar bangsa ini ya, namun ingatlah bahwa doa adalah hal kecil terbaik yang selalu dapat kita lakukan. Mari kita satukan hati, menengadah tangan, dan juga menaikkan doa-doa terbaik untuk Indonesia, bangsa kita, agar kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan senantiasa menaungi bumi pertiwi. Nah, pendengar di mana saja berada, kami hadirkan lagi ya satu lagu bernuansa nasionalis tentunya untuk kebersamaan kita di program Mutiara pagi hari ini. Dan tetap bersama kami di pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kami sampaikan warta berita daerah. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini. Mari andalkan yang Maha Kuasa dalam setiap langkah kehidupan kita, karena hanya bersama Tuhan kita akan mampu melewati hari ini dengan kemenangan, menjadi terang bagi bangsa.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

0: psikologi berarti kita harus menata sikap kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita terhadap alam. Alam itu sampai sekarang bumi hanya satu.
1: Dengan cita-cita dan harapan bangsa untuk memperkuat kemandirian negara dan meningkatkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia secara khusus kita di Kota Tangerang. Saya tentu.
2: Warta Berita edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Trisa Manihat. Berita pertama, Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 di Atambua dorong pertumbuhan pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
3: Dalam hitungan 3, 2, 1.
4: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kembali menggelar Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 Explore the Border, Feel the Wonder. Festival yang berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus 2026 tersebut menjadi ajang promosi pariwisata ekonomi kreatif serta penguatan hubungan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Pembukaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 berlangsung meriah di pelataran Plaza Perizinan Timur Atambua Kamis malam. Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan tihar secara bersama oleh Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia didampingi Bupati Belu, Bupati TTU, Agen Konsulat Timor Leste, dan perwakilan dari KBRI Dili. Dalam sambutannya, Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Nova Arisne, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Belu atas sinergi dan koordinasi yang telah terjalin sehingga Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 dapat terselenggara. Dikatakan melalui kegiatan tersebut ingin menunjukkan bahwa wilayah perbatasan tidak hanya menjadi pintu gerbang antar negara tetapi juga mampu berkembang sebagai pusat pertumbuhan pariwisata, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat.
5: Kabupaten Belu merupakan beranda terdepan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan dengan Timor Leste. Melalui Garuda Sakti di Cross Border Fest ini, kita ingin menunjukkan bahwa kawasan perbatasan tidak hanya menjadi pintu gerbang antar negara, tetapi juga pusat pertumbuhan pariwisata ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat.
4: Menurut Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, selama pelaksanaan festival berbagai kegiatan dilaksanakan, antaranya bazar UMKM, kompetisi pelajar, serta kompetisi paduan suara yang memperebutkan Piala Menteri Pariwisata. Kompetisi tersebut diikuti 5 tim paduan suara dari Indonesia dan Timor Leste sebagai bentuk kolaborasi seni budaya kedua negara. Pihaknya menilai Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi bukti bahwa sebuah event mampu memperkuat identitas budaya, membangun kolaborasi lintas negara, sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
5: Nantinya selama beberapa hari ke depan, kita semua akan menikmati berbagai rangkaian kegiatan. Festival ini menjadi bukti bahwa sebuah event mampu memperkuat budaya, membangun kolaborasi, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Kami berharap Garuda Sakti Cross Border Festival ini dapat terus berkembang sebagai agenda unggulan kawasan perbatasan, mempererat persahabatan antar negara, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu serta seluruh pihak yang terlibat atas kolaborasi yang produktif selama persiapan hingga penyelenggaraan kegiatan ini.
4: Pembukaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 berlangsung meriah, menampilkan tarian siswa-siswi dari SMK Kartintes Atambua dan paduan suara dari Universitas Timor Leste. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.

0: Bupati Belu menyebutkan pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest perkuat persahabatan dan dongkrak ekonomi di wilayah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dari beranda terdepan NKRI, kita wujudkan Belu yang semakin maju dan Indonesia yang semakin mendunia.
0: Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi momentum untuk memperkuat persahabatan Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste RDTL, sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata UMKM dan ekonomi kreatif di kawasan perbatasan kedua negara. Demikian disampaikan Bupati Belu Willy Brodus Lai saat membuka Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 di alun-alun Kota Atambua, Kabupaten Belu. Bupati Willy mengatakan Kabupaten Belu sebagai wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terus berkomitmen memperkenalkan diri sebagai tanah sahabat, daerah yang terbuka, ramah, dan menjadi gerbang persahabatan dengan Timor Leste. Menurutnya, Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan menjadi simbol persatuan, persahabatan, dan kolaborasi lintas batas yang mampu mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan festival tersebut. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Belu, memperkuat pelaku UMKM, mengembangkan ekonomi kreatif, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Garuda Sakti Cross Border Festival bukanlah festival biasa. Kegiatan ini adalah simbol persatuan, persahabatan, dan kolaborasi lintas batas. Festival ini menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan Indonesia dan negara Timor Leste. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak pihak untuk mensukseskan Festival Cross Border di tahun 2026 ini. Kami berharap festival ini semakin mengembangkan pariwisata, menumbuhkan UMKM lokal, dan meningkatkan ekonomi kreatif serta kesejahteraan masyarakat.
0: Menurut Bupati Belu, selama pelaksanaan festival, masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan, di antaranya bazar UMKM, lomba paduan suara yang melibatkan peserta dari Indonesia dan Timor Leste, jalan sehat, hingga konser musik sebagai puncak acara yang dipusatkan di Plaza Perizinan Atambua atau City Plaza Kabupaten Belu. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan, sehingga Kabupaten Belu dapat memberikan kesan terbaik bagi setiap tamu yang datang.
1: Beberapa rangkaian acara yang kita ikuti bersama, mulai dari lomba paduan suara yang diikuti peserta dari Timor Leste, kegiatan jalan sehat, hingga acara puncak yaitu panggung konser di depan Plaza Perizinan atau kita sebut, saya memperkenalkan tempat ini sebagai City Plaza. Semoga pelaksanaan Festival Cross Border ini berjalan lancar, dan mari kita rayakan bersama persahabatan, memajukan pariwisata, dan meningkatkan persatuan dan persatuan lintas batas negara. Jadikan perbatasan bukan sebagai batas pemisah, tapi sebagai gerbang kemajuan Indonesia. Dari beranda terdepan NKRI, kita wujudkan Belu yang semakin maju dan Indonesia yang semakin mendunia.
0: Diketahui Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 mengusung tema Explore the Border, Feel the Wonder. Festival akan berlangsung pada 4 hingga 8 Agustus 2026. RRI Atambua, Tresa Manehat melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca hari ini, di mana info cuaca kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari, Kupang. Kita awali dari Atambua, cuaca pagi berawan tebal, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin 13 km per jam berhembus dari arah utara. Untuk Betun, cuaca pagi cerah berawan, siang malam juga cerah berawan, dini hari berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin 17 km per jam berhembus dari arah tenggara. Selanjutnya, Keva Menanu, cuaca pagi berawan tebal, siang cerah, malam hingga dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin 14 km per jam berhembus dari arah utara. Untuk wilayah Soe, pagi cerah berawan, siang pun demikian hingga malam hari tetap cerah berawan, dengan dini hari cuaca diperkirakan udara kabur dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius. Kecepatan angin 19 km per jam berhembus dari arah tenggara. Untuk wilayah Kupang, cuaca pagi cerah berawan, siang berawan, malam cerah, dini hari cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin 17 km per jam berhembus dari arah barat daya. Yang terakhir, untuk wilayah Alor, perkiraan cuaca hari ini pagi berawan tebal, siang, malam hingga dini hari cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Kecepatan angin 5 km per jam berhembus dari arah tenggara. Sekian info cuaca, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Atambua siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor mengajak seluruh ASN menjadikan tema HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai penyemangat meningkatkan kinerja dan pelayanan publik berkualitas. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengajak seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Alor menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Menurutnya, tema HUT ke-81 RI tahun 2026 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mencerminkan cita-cita bangsa untuk memperkuat kedaulatan negara, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tema

0: kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia secara khusus kita di Kabupaten Alor. Saya tentu berharap bahwa tema ini menjiwai semangat dan motivasi kerja seluruh aparatur sipil negara di daerah ini.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan pentingnya kebersamaan seluruh aparatur dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Alor. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus dihidupkan melalui kerja nyata demi mewujudkan Kabupaten Alor yang semakin maju dan sejahtera.
0: Karena itu, saya tegaskan kepada teman-teman semua ASN, mari bersama mewujudkan Kabupaten Alor yang lebih baik untuk pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang sudah ditetapkan.
1: Ia mengajak seluruh ASN mempersiapkan diri menyambut peringatan Hari Kemerdekaan dengan penuh semangat dan optimisme. Ia berharap nilai-nilai perjuangan para pahlawan terus menggelorakan semangat pengabdian untuk membangun Kabupaten Alor yang lebih baik. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Menghadapi krisis lingkungan, kemarau ekstrim terjadi saat ini, Uskup Atambua menyerukan umat Keuskupan Atambua untuk tobat ekologi dan aksi nyata ekologi dengan menjaga dan melestarikan alam. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
3: Uskup Atambua Misinger Indomiko Sakupir menanggapi ancaman kemarau ekstrim mengungkapkan secara global peringatan dini terkait ancaman cuaca ekstrim sebenarnya sudah disampaikan kurang lebih 20-an tahun silam. Ia menyebut oleh lembaga riset dan badan perakiran cuaca dan iklim sudah memperingatkan akan hal peringatan global warming menyangkut perubahan iklim menyebabkan pemanasan bumi secara global. Pihak gereja terus menerus mengupayakan apa yang dinamakan tobat dan aksi nyata ekologi. Tobat ekologi, segenap umat manusia dituntut untuk menata sikap dan tingkah laku serta cara berpikir tentang alam. Ia mengatakan kita juga perlu mengambil bagian melestarikan alam yang ada yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Apa yang dinamakan clean energy dan green economy hadir untuk mengurangi dampak pemanasan global. Semua makhluk ada pada tempatnya dikarenakan kehilangan salah satu kehilangan mata rantai ekologi.
4: Kurang lebih sudah 20-an tahun kita diperingatkan oleh lembaga-lembaga research dan badan-badan perakiran cuaca, iklim sudah mengingatkan kita tentang apa yang dinamakan global warming terkait dengan apa yang dinamakan global warming, pemanasan global yang juga diikuti dengan apa yang dinamakan peringatan global. Yang pertama, gereja terus menerus mengupayakan apa yang dinamakan tobat dan aksi nyata ekologi. Tobat ekologi berarti kita harus menata sikap kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita terhadap alam. Alam itu sampai sekarang bumi hanya satu. Bumi, tanah air dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya tersedia secara sangat terbatas. Kita manusia harus mampu, seringkali harus tahu membataskan diri dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam untuk kepentingan sesaat yang seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3: Seruan gereja melalui Uskup Atambua tentang bahaya pemanasan global sudah dimulai sejak tahun 2008 silam. Seruan gereja kurang lebih 16 tahun lalu perlu disikapi secara bijak, saatnya tidak lagi merusak alam. Salah satu hal dipertegas Uskup Dominikus terkait aktivitas warga tani di lahan garapan berupa penggunaan bahan kimia, apa yang dilakukan telah menunjukkan mental instan warga tani yang tidak boleh dilakukan dikarenakan telah mengambil bagian merusak alam.
4: Yang kedua, kita juga harus bisa ikut serta melestarikan apa yang bisa dilestarikan. Alam sebenarnya tergantung dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Apa yang dinamakan clean energy dan green ekonomi itu berarti mau mengingatkan kita semua makhluk ada pada tempatnya, ada tempatnya, karena kehilangan salah satu berarti kita kehilangan mata rantai ekologi. Termasuk plankton yang paling kecil tidak pernah boleh dihancurkan. Tanah kita yang salah, apa yang dinamakan tindakan peracunan. Meracuni tanah, meracuni pohon-pohon, meracuni rumput, juga dengan meracuni hewan-hewan kecil di dalam air, di dalam laut, di dalam tanah. Itu tindakan-tindakan kimis atau kimiawi yang seringkali merusak alam. Mari kita atasi. Sudah diserukan seruan saya yang pertama sejak saya jadi uskup, kita mulai tahun 2008. Sudah berseru sejak saat itu, sekarang sudah 2026. Seruannya sudah kurang lebih 16 tahun yang lalu. Mari kita ikuti itu, jangan pernah merusak alam.
3: Dampak nyata terlihat pada lahan pertanian seperti di kebun percontohan Bitauni dikelola pihak Uskupan Atembua. Penggunaan bahan kimia berlebihan periode masa panen tahun ketiga, hasil panen sangat merosot, bahkan tahun keempat mengalami gagal panen. Kondisi yang ada membutuhkan 50 tahun untuk masa pemulihan alam kembali ke habitatnya.

Kita beralih ke berita luar negeri. 8 asosiasi pelayaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Mereka memperingatkan bahwa biaya tersebut dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Surat itu juga ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional IMO, Arsenio Domingos, dilansir dari Anadolu, Kamis 6 Agustus 2026. Surat tersebut dikirim pada Senin 3 Agustus 2026 dan dipublikasikan pada Rabu 5 Agustus 2026 oleh Kamar Pelayaran Internasional. Dalam surat tersebut, kelompok pelayaran menyebut biaya layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bentuk tarif terselubung. Mereka menilai penerapan biaya wajib akan menjadi penyimpangan dari praktik internasional yang telah berlangsung selama ini. Asosiasi tersebut memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat menciptakan presiden bagi penerapan tarif serupa di jalur perairan internasional lainnya. Mereka juga khawatir langkah tersebut dapat melemahkan kerangka hukum internasional yang mengatur kebebasan tersebut. Sementara itu, menurut kelompok pelayaran, biaya tambahan transportasi laut akan berdampak pada rantai pasok global. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pengiriman, harga energi, inflasi, serta ketidakpastian ekonomi dunia. 8 organisasi yang menandatangani surat tersebut berasal dari berbagai kelompok industri pelayaran internasional. Kelompok tersebut termasuk asosiasi pemilik kapal, operator kapal tanker, hingga organisasi perdagangan maritim global. Mereka juga menegaskan bahwa keselamatan pelaut dan kebebasan navigasi tidak boleh dikorbankan dalam proses penyelesaian konflik regional. Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dan Oman mencapai kesepahaman awal mengenai pengaturan baru di Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibadi mengatakan kesepakatan akhir antara kedua negara hampir selesai. Kesepahaman Iran dan Oman mencakup pengaturan lokasi jalur masuk dan keluar bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun, Gharibadi menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak berarti pembukaan penuh jalur strategis tersebut. Ia menyebut pengaturan baru itu sebagai model berbeda dari praktik yang telah berlangsung selama 60 tahun terakhir. Menurutnya perubahan diperlukan karena kondisi keamanan kawasan saat ini telah dirubah. Dewan IMO sebelumnya menyatakan bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz harus tetap bebas dari tarif dan biaya berdasarkan hukum internasional. IMO menegaskan setiap kesepakatan antar negara-negara pesisir kawasan harus menjamin transit kapal secara bebas, tanpa diskriminasi dan tanpa hambatan. Kelompok pelayaran internasional menyerukan agar penyelesaian konflik regional tidak mengganggu aturan pelayaran yang telah diakui secara internasional. Mereka berharap PBB dan IMO dapat memastikan Selat Hormuz tetap terbuka serta bebas dari hambatan tambahan bagi kapal komersial. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 di Atambua dorong pertumbuhan pariwisata. Sekretaris Daerah Kabupaten Lor mengajak seluruh ASN menjadikan tema HUT ke-81 RI sebagai penyemang meningkatkan kinerja dan pelayanan publik berkualitas. Saya Trisa Manet, operator Maxi Suarez, mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan salam merdeka!

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, ya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Selamat pagi pendengar RRI Tambo di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid memastikan adanya percepatan sertifikasi tanah rumah ibadah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada para kepala daerah yang hadir mengikuti rapat koordinasi rakor program kebijakan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung Selasa lalu 4 Agustus 2026, ia menekankan pentingnya kepastian hukum atas rumah ibadah dan mencegah potensi konflik pertanahan di kemudian hari. Menurutnya, sebagai negara dengan masyarakat yang beragam dalam kehidupan beragama, kepastian hukum atas tanah rumah ibadah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Dan diketahui bahwa di NTT total rumah ibadah baru 42% yang telah bersertifikat. Dan sebagai umat beragama, rumah kita saja disertifikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertifikatkan. Demikian tutur Menteri Nusron. Dan pendengar, berdasarkan juga data Kementerian ATR BPN, dari total 7.018 bidang tanah rumah ibadah di Provinsi NTT baru 3.003 bidang yang telah bersertifikat. Untuk itu, Menteri Nusron mengajak seluruh para kepala daerah di Provinsi NTT bersinergi dengan jajaran Kementerian ATR BPN agar bisa mempercepat sertifikasi tanah rumah ibadah tanpa membedakan latar belakang agama. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Ya, pendengar RRI Temu di mana saja berada, selamat menikmati suasana Anda di akhir pekan hari ini ya, Sabtu 8 Agustus 2026. Di hari ke-8 di bulan kemerdekaan ini, tentu nuansa kemerdekaan benar-benar terasa di mana-mana ya. Terutama di sepanjang jalan Kota Tambua hingga ke pelosok desa di perbatasan, merah putih tentunya sudah berkibar dengan gagahnya. Ya, berbagai kegiatan tentu juga mulai digelar, mulai dari perlombaan antar RT, pertandingan olahraga, pawai budaya hingga bakti sosial. Hingga usai, hingga puncak nanti peringatan hari ulang tahun.

dari Indonesia. Sementara itu sebagai masyarakat di wilayah perbatasan ya yang berada di garis terdepan Nusantara, tentu kita bangga bersyukur kita punya semangat istimewa ya. Kita bukan sekedar berada di pinggir, tetapi kita adalah beranda depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu semangat terus untuk berkarya menjaga kedamaian dan juga memajukan daerah perbatasan. Ini merupakan bentuk nyata perjuangan kita hari ini. Semangat untuk kita semuanya, apapun refleksi kita dalam merayakan atau memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, bangsa kita tercinta ini. Semoga itu terus menumbuhkan semangat kecintaan kita untuk bangsa Indonesia. Saya mau hadirkan dulu nih sebuah lagu semangat, dan masih tentunya deretan lagu-lagu yang membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Lagu-lagu yang tadi sudah kita dengarkan, bahkan masih akan kita dengarkan bersama, mengisi suasana pagi Anda di akhir pekan hari ini. Oke, ini dia ada TBNKRI untuk kita semua. Semangat merdeka untuk kita.

0: Aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soalnya, seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi kek, kenapa ya tiap hari kakek pasang bendera merah putih?
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan, supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Dari Gracia Reltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Selamat pagi pendengar RRI, selamat menikmati suasana Anda dengan segala aktivitas kegiatan yang Anda lakukan pagi hari ini. Semoga berjalan lancar dan semangat untuk semuanya yang ambil bagian dalam kegiatan Car Free Day di pagi ini ya, di lapangan Simpang 5 Atambua. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan semuanya. Oke, pendengar di mana saja berada, kembali kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id, di mana BMKG mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur mewaspadai dampak El Nino selama musim kemarau tahun 2026. Kepala Stasiun Klimatologi kelas 1 Kupang, Ramatua Aji, mengatakan fenomena tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena terjadi bersamaan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Aji, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal ya. El Nino tahun ini diprediksi berkembang menjadi moderat bahkan kuat. Dijelaskan pula bahwa El Nino biasanya menyebabkan suplai uap air ke wilayah Indonesia berkurang sehingga kondisi menjadi lebih kering. Dan ditegaskan bahwa El Nino bukan satu-satunya faktor yang menentukan curah hujan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu masyarakat diminta tidak langsung menganggap El Nino berarti tidak akan turun hujan sama sekali. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: sekedar karya visual. Bagi sebagian orang nih Kak Mulis, kaligrafi mungkin sekedar karya visual ya. Namun bagi Pak Mulis, apa sih sebenarnya nilai filosofi paling mendalam dari seni kaligrafi yang membuat Kak Mulis jatuh cinta hingga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk terus melestarikannya?
1: Ya, jadi bagi saya kaligrafi itu penting ya, karena salah satunya kita menuliskan ayat suci khusus dari kita umat muslim. Ayat suci yang dituliskan itu ayat suci Al-Quran. Terus kita mengajarkan kita tentang sejarah, mengajarkan tentang kesopanan, ketekunan, dan rasa syukur. Dan kita bisa menghargai dan mewariskan dari generasi ke generasi. Bisa juga sebagai sarana atau komunikasi untuk menyampaikan budaya lokal. Jadi kaligrafi itu tidak hanya berupa huruf Arab, kita juga dapat menggabungkan dengan motif-motif dari budaya kita sendiri. Jadi contohnya saya ini kaligrafi kontemporer. Di kontemporer itu pure melukis ya. Melukis, kadang lukisan yang saya lukis itu saya masukkan budaya-budaya lokal di dalamnya, khususnya budaya Kabupaten Alor. Misalkan saya biasanya masukkan motif-motif tenun Alor, terus rumah-rumah adat Alor, keindahan alam Alor. Biasa saya masukkan ke dalam lukisan saya dengan maksud dan tujuan ketika ada yang apresiasi dan bertanya, nah di situ saya sudah bisa beri penjelasan bahwa ini kaligrafi, tetapi dalam kaligrafi ini ada tanah kelahiran saya di dalam dan ada budaya saya di dalam kaligrafi ini. Semangat melukis kaligrafi salah satunya itu saya bisa meluangkan saya punya imajinasi, sekaligus saya bisa melestarikan budaya yang ada di dalam kehidupan di Alor ini.
0: Bagi

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melarih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajaran atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Adi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana yang Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah dan setiap tahun kemudian saat mengecek buku pelajaran itu dilihat satu contoh ada yang bahan yang rusak, ada yang sudah rusak juga, sudah tulisannya kecil-kecil, ya, sehingga anak-anak SD biasanya itu bacanya sudah kecil-kecil, kemudian ya kalau dibaca kurang buku-buku dari SD sampai SMA semuanya. Awalnya yang punya kita dulu. Awalnya yang kita dulu.